0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
3: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
4: A few moments later.
5: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
2: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.

0: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Malu dong buang sampah sembarangan ya. Malu dong tidak memilah sampah, karena ya sampah dari dan yang kita buat harus kita yang memilahnya semeton ya. Dan juga satu lagu dari Titu, Malu-Malu Dong, udah di request oleh Kadek Wati di kawasan Brawe yang pagi ini sedang diet, katanya konsumsi makan makanan sehat bergizi, tapi entar siang makannya babi guling. Patuh kan niki nggih. Aduh, jek ade dewe natur pun seindah mungkin gende niki nggih. Wonten sireh malih niki sanes sampun nyarengin ring semengi mangkin jagi ngarsa tembang jamrut kuni niki sane judulne ulang tahun niki nggih saking Bumadi Warni ring pengosekan ubud niki rahajeng beraktivitas kaya manten. Sarangin talar niki wenten sira niki nge Adi Suputra niki ring wewidangan Nabian Semal Badung. Sampun Gus Gani Siage yang tembangnya ini Dewa 19 featuring Firsa Separuh Nafasmu. Nge ditunggu aja, sudah Gus Gani siapkan. Rajeng semeng talar niki wenten Padi Pego niki nge ring semengnya mangkin sampun ngewedang telung gelas kuning niki bejek kereng saja niki nge. Pakde Buane niki suksesme ring wewidangan Klungkung Satra kenda niki nge rahajeng beraktivitas kaya manten. Kesarengin talar niki Ayu Puspita niki sanes sampun nyarengin ngarsa tembang Armada kuni asal kau bahagia. Ditunggu dulu male jebos Gus Gandi jagi putarkan. Wenten ini Zeren talar niki ring wewidangan Gunung Guntur suksesme sampun nyarengin tembangnya nih Pilot sampun Gus Gandi putarkan nih. Wow, dumugi jeneng enten terlewatkan.

99,3 FM Voice of Sangat-Sangat. Satu lagu dari Jamrud. Selamat ulang tahun spesial. Sarang semeton Fox ane ring rainani mangke niki mau ulang tahun Wandi Warse gena niki. Kalau semeton niki bingung memberikan hadiah apa, coba semeton berikan paket dari Sangat-Sangat semeton. Kalau semeton bingung di mana nyari paket Sangat-Sangat niki, coba tanya ke Gus Gandhi. Nanti Gus Gandhi berikan info secara detail. Karena gak bisa Gus Gandhi sebutkan. Sebenarnya yang ngawak ya nih, ini rahasia gitu. Pangnya niki nyarengin semeton ring 087-808-555-993 gitu intinya. Nah ada kan niki orang nge, ya. Tapi ini semeton niki jaging rereh all produk ultimate Sangat-Sangat. Ingetan semeton sampunang ngangge produk palsu mawina niki produk asli saking Babe Bambang Pranoto. Kenda niki ngering tiap kemasannya ini sampun pasti ke wenten foto Babe Bambang Pranoto sane paling ganteng niki semeton nge. Nah taler wenten kali produk herbal teranyar jadi semeton wenten sangat-sangat klasik lan sangat-sangat ultimate. Pindah ke produk jadi sani lebih ultimate. Informasi sejangkepnya nih, nakinin harga, agen resmi, reseller, distributor, utawi sani tiosan gendan nikinge sani berkaitan dalam niki langsung ke manten rawin Instagramnya nih @sangat_sangat_bali. Miwah websitenya ini ring balihilingwheel.com lan sangat-sangat official.co.id. Sangat-sangat sing ada lawan.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.
0: Berlibur di belahan utara Pulau Bali.
4: Pasti belum lengkap kalau tidak bermalam di Lovina.
0: New Sunari Lovina Beach Resort adalah pilihan terbaik untuk menikmati Lovina dengan pantainya yang indah dan eksotik.
4: Tersedia berbagai pilihan kamar, masing-masing dengan fasilitas lengkap yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda.
0: New Sunari Lovina Beach Resort, Jalan Raya Lovina, Singaraja, Bali Utara.
4: Untuk reservasi, silakan hubungi di 0362 41775. Sekali lagi di 0362 41775.
0: New Sunari Lovina Beach Resort.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
2: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Satu lagu dari Virsa featuring Dewa 19 ya, Separuh Nafas Ini ya. Separuh Nafas. Ya, sudah membawa perjalanan kita di 36 menit lepas dari 8 pagi. Mungkin yang baru saja menemukan frekuensi 99,3 FM masih bersama Gus Gandhi Ajus Dik di zona Indonesia sampai mendekati 10 pagi nanti ya. Di aplikasi yang sudah ikut bergabung pagi ini ada Made Warsini di kawasan Nusa Dua niki. Suksema sampun nyaringin Gus Gandhi nggih. Wenten taler niki pajar sangat-sangat tiang ngiring. Ngiring dicupeke napi ngiring napi sekenang nake niki. Nah berjek dementi nungka-nungka gitu ngurte enten nggih. Raja taler niki wenten beli Made Hendra ring wewidangan di Setu Marga Tabanan. Kesarengin taler niki wenten belian gen niki ngiring negara batuan niki gabung ke manten lagunya ikutan aja kono niki nggih ikutan kijen niki lagu ni. Wenten dalar niki Arik Seren ring wewidangan Gunung Guntur suksesmu niki sampun nyaringin temangnya ni malah jebos niki nggih. Wenten Tusri ring wewidangan Bangli niki cerah kono niki salam kopi pahit dagang guleni numu tutup kono jeg gedor pintune pangtawange jeg niat mau dagang apa sing. Kayaknya ngajak dagang nganggu dewasa ayu nih. Ada cara pekan beringkat nih, membukanya rebo aja minggu doen nih. Raja teman nih, wenden Pak Yoga ring canggu nih. Nyarengin Gus Gandhi kijo ya Gus Gandhi kelmilu pokoknya kata nih. Nah main aja Gus Gandhi antiang di pempatan Banjar nih. Awas yang deket kelantian di pempatan Banjar nih Pak Yoga nih, awas yang deket nah. Kalau jemput nih nganggo beleganjur.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga Sing, Ade Lawan. Satu lagu dari The Massive, Cinta Ini Membunuhku, yang udah membawa perjalanan kita di 48 menit lepas dari 8 pagi. Gus Gani menyapa dulu buat Levi Sukasih yang pagi ini sedang stay tune. Katanya mau dengerin lagu dari Mulan Jamila katanya. Mulan Jamila, Ratu itu sih sebenarnya masih grupnya Ratu itu ya, yang judulnya Teman Tapi Mesra. Jadi masih tergabung si Mulan itu dalam grup atau duo Ratu ya. Selamat pagi juga disapa buat Semeton Fox yang pagi ini udah ikutan. Juga di WhatsApp ada Roy Skin ya. Selamat beraktivitas saja buat Gus Gandhi katanya. Oke deh, terima kasih banyak. Terus ada Yan Burari ini juga, 11 Januari dari Gigi sudah Gus Gandhi putarkan tadi. Kemudian ada Bligus Widiantara juga dari kawasan Sidamundut Bangli, katanya mau dengerin lagu ada band yang judulnya Karena Wanita. Ditunggu juga, sudah Gus Gandhi siapkan di playlist ya. Sabar-sabar dulu, pokoknya dengerin aja. Pasti Gus Gandhi akan putarkan.

99,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Teman tapi mesra katanya niki semeton. Kengken je maksudnya niki nge lagu niki nge. Aduh, teman tapi mesra kon niki mesra tapi maksudnya niki mesra butan. Semeton. Nah, yang semeton niki ketika bangun tidur kengken niki nge tiba-tiba badan terasa pegal, bisa jadi disebabkan oleh postur tidur yang tidak benar semeton. Nge, mungkin nganang nganjo semeton tidur niki makanya pas baru bangun langsung pegel kendan niki nge. Utawi kualitas kasur dan bantal yang semeton gunakan niki kurang mendukung ya, dan juga adanya kurang aktivitas fisik semeton. Kebanyakan mungkin niki bes negak doen, bes melamun doen gaene kendan niki nge. Nah, yang terakhir bisa juga disebabkan oleh adanya tingkat stres yang cukup tinggi ya. Sudah terbukti juga kalau stres itu bisa mempengaruhi ke seluruh badan semeton, mulai dari pikiran, bisa menyebabkan sakit dan lainnya. Nah, kalau semeton misalnya niki mengalami gangguan tidur, kita niki coba semeton gunakan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga utawi sana klasik semeton, karena bisa juga memberikan efek yang menenangkan ketika semeton menggunakannya, membalurkan di bagian kaki, di bagian badan dan juga tangan ya, bisa membantu semeton tidurnya lebih tenang dan memberikan kualitas yang lebih nyaman tentunya. Dan dijamin ya, besok paginya bangun langsung badan terasa seger dan fresh lagi. Gus Gandhi sendiri sudah membuktikan, jadi tunggu apa lagi semeton, silakan langsung beli minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Harganya tuah Rp230.000 kayak mantan semeton. Nge, kalau yang klasik juga boleh semeton. Silakan beli sebanyak mungkin semeton. Bisa juga nanti ikutan, pakai ikutan umroh ya. Reward umrohnya juga masih berlangsung sampai tanggal 1 Desember 2026.

Indonesia, kantor mesikian tentunya ini ring zona Indonesia. Makin niki sampun 6 menit gang lintang saking galas ya. Semang ten kerasa niki semeton male aki dek mantan Gus Gani nyarengin niki ring zona Indonesia. Makanya semeton sarengin niki ring 087808555993 utawi dados nyarengin ring Fox Radio Mobile aplikasi taler niki semeton. Nggih, yening semeton niki kantun ring margi kita niki nge menuju genah aktivitas alun-alun Kemanten taler niki Gus Gandhi cingain saking peta digital ring semengi mangkin niki sebagian besar lancar-lancar Kemanten, hanya saja niki semeton ring simpang sanur simpang Tohpati niki menuju Waribang kita niki nge terpantau niki padat merayap semeton alun-alun Kemanten utawi dados sareh alternatif jalan sanitiosan yening semeton niki nenten perlu ngelintas mereka kita niki nge. Nah kita talar niki ring simpang Sanggaran semeton niki.

Simpang Sanur kenten niki nggih padat pisan niki semeton alon-alon kemanten niki kenten taler niki ring pesanggaran terpantau mulai wenten kepadatan niki semeton harusnya niki cepet sekali cepet kene niki macet pisan niki ring jalan raya Kuta taler niki terpantau macet pisan niki semeton nggih. Apapun aktivitas semeton ring radane mangke ningetang taler niki antuk makte minyak balur sanga-sanga baik niki sane klasik utawi ultimate nggih, tidak ada alasan bus terlalu gede Gus Gani sing idang abe. Ana subuh ade niki sane ukuran travel size, jadi bisa dibawa kemana-mana dengan khasiat yang sama.

0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Tata Janeta, korbanmu ya, yang awalnya cinta ternyata engkau selama ini menusukku dari belakang. Oh sayangku. Kita kurang lebih niki Mbok Mang Ming biasanya ngomong gitu niki, karena tembang ini di request oleh Mbok Mang Ming niki Ring Dulikup CEO Tiang niki sane mangkin sampun turun jabatan dadi mandor. Jadi mandor makan kuat kerja kenor gitu. Aduh, nah, spesial kode ini buat diri sendiri. Jadi diri sendiri yang lebih tenang dan bahagia. Artinya amun begini berarti pis 5M setidaknya udah di kantong niki. Tapi kayaknya cara ngantungin pis 5M niki. Makasih. Misi pis 5.000. Aduh, suksama niki sarangku seganti kuning ge. Suksama mawali niki sampun nyarengin ge. Pak Karuna Yase niki, suksama sampun nyaringin Gus Gandhi, bagus mecepet rajeng siaran gone nggih. Dewangi Sari Kera Rahayu niki selamat mengawali aktivitas dan juga semoga selalu berbahagia. Lagune Gus Gandhi aja kone niki yang milihin nggih. Suksama niki sampun nyaringin wenten Bu Wayan Lasri taler niki ring wewidangan Belayu. Suksama sampun nyaringin wenten Mama Putri ring dalung niki suksama sampun nyarengin Gus Gandhi. Wenten taler niki Gong Biang Rake suksama niki Gong Biang sampun nyarengin Gus Gandhi. Genda niki nge kesarengin taler niki Mokade Asih ring wewidangan kesiman nyarengin Megatre nyani niki majeng ring semeton sami kemanten sarang Gus Gandhi rahajeng bertugas.

request lagu favorit Anda di Zona Indonesia. Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas,

0: Kabupaten Gianyar Bali. Sangat-sangat keramas villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Ultimate Sangasanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sangasanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sangasanga, sing ada lawan.
2: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox.

93.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox ani wau niki nakinin di jeje alamat makanan di Gianyar orang Gus Gandi. Tapi Gus Gandi ngisapnya iya bisa mertakon tuh. Nah, pokoknya itulah ya. Niki alamatnya ini niki semeton ge. Mengkena niki ring Margi Sawu nomor 122 Desa Pacung Bitre Kabupaten Gianyar. Tepat sekali niki mawaste mangulangu lik ristu. Dari kita lor wenten genas aniside nampung kutus tali diri semeton cocok niki kangen konser kenten niki nge utawi niki yang semeton jagi outbound. Dari kita lor rekomendasi cocok bisa niki nge utawi cuma sekedar nongkrong melepas penat kenten niki nge berduaan sama ia yang tercinta juga boleh di sini semeton sambil menikmati ajengan sani medue cita rasa yang khas menekadi niki wenten ulam ayam bebek ngantos bipasih dijamin halal nenten wenten ulam bawi. Langsung ke mantan semeton meluncur ke Margi Sawu nomor 122 Desa Pacung Bitre Kabupaten Gianyar Bali. Mangolango lek estetik restoran kesarengin keluhan danu bage saking sanga-sanga.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Semeton Fox, kalau ternyata tiba-tiba pusing ya karena penghasilan turun tiba-tiba ini. Sing ada kabar, sing ada hujan, sing ada krebek ya, dan ini ajak tiba-tiba niki adi tuwo niki penghasilan. Nah, begini tips cara mengatur keuangannya semeton ya, biar tidak semakin pusing ya, dan niki. Apalagi sampai pusing rujuk liling niki, semeton harus mengidentifikasi dumo niki apa yang menyebabkan uang tersebut bisa mengalami penurunan. Apakah mungkin klien pada turun ya, pada hengkang dari kerjasama atau seperti apa? Nah, setelah tahu, semeton harus yang namanya mulai efisiensi biaya ya, untuk menekan pengeluaran non-esensial seperti langganan digital ya. Mulai semeton harus selektif lagi mana yang penggunaannya lebih rendah, bisa langsung cut saja, nggak usah lagi diperpanjang untuk masa efisiensinya ya. Terus semeton juga memperhatikan yang namanya konsumsi impulsif ya, seperti menghindari pembelian yang didorong oleh stimulus diskon atau mungkin hanya sekedar lapar mata istilahnya semeton ya. Jadi harus tahan diri ya. Biasanya kebanyakan karena diskon langsung gas sikat-sikat gendan nikinge. Jadi biar sing makin pusing gendan semeton. Makanya harus perlu lebih selektif lagi ya, dan juga semeton wajib mengutamakan kebutuhan pokok semeton ya, seperti pangan, kebutuhan logistik rumah tangga dan sebagainya. Jadi harus benar-benar memprioritaskan dan juga mengetahui ya, sambil mencari bagaimana caranya agar pemasukan lebih banyak lagi bertambah gitu ya semeton ya. Untuk informasi selengkapnya semeton boleh berkunjung ke bisnisnusa.com.

0: request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Fox Bali.

99.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Gus Gani mau ali demen iki nglanturang ngwacen gara-gara sane sampun ngerancing niki. Nggih, wenten niki Mbok Yastini niki sane sampun nyarengin Gus Gani ring semengi mangkin. Tembangnya ini Mali Jebos Gus Gani jagi putarkan kenten niki nggih. Taler niki wenten Bu Febi ya, ring semengi mangkin kene niki nyarengin sambil gosok-gosok kene napi ke gosok niki. Gosok-gosok biar makin sip kenten niki nggih. Gosip dari ini niki. Wenten doping SDC suksesmu sama nyarengin beli gede semua yasir taler niki ring pedawung nggih. Wenten periring suka jiwa suksesmu niki sampun nyarengin Pak Komang Chandra Sedata niki Noah Bintang di Surga sudah Gus Gani putarkan iwau talar nikinge sarang Gus Gani suksema wenten Pak Gung Murah talar nikiring dalung suksema sampun nyarengin Gus Gandi kesarengin wenten beli kacong boy tembangnya setiap band kone niki sani napi gen kone dados terserah beli Gus Gandi kone niki sani memilihkan nge malah jebos sini wenten galah kone niki nge kaden jadi bi Gus Gandi siaran malah nganti yang ternyata Gus Windy kone bagus Windy Gus Windu gitu nae adik ganti-ganti ini ada nanaki niki. Kalau Ryan cuma menjok Gus Windu nae. Gus Windy kone. Wenten kijalah kuna niki pesan jangin wenten Bu Sekariani ring kebo iwe niki suksesme Bu Cantik sampun nyarengin Gus Gandi kena niki nge ampun buka warungnya niki. Wenten Bu Rusdini taler niki suksesme sampun nyarengin niki nge absen beli Gus Gandi Kang Goang buduh kuna niki sing manpis tapi niki ngidang kuna niki merengin Gus Gandi jak milu manpipis kuna niki. Nah kirim nomor rekening niki. Wenten Ibu Bagas niki nggih, ring wewidangan Nusa 2 kene niki nyarengin Kemanten tembangnya nih. Wenten dalar niki mau kade asih suksesmu niki wenten Pak Madi Riri niki manpis 50.000 aku gene enak niki. Nanang Bangli niki suksesme Nanang Janu be jagoan atine niki mare nyarengin genda niki nggih. Pasti mare bangun niki nggih. Pakade Armunanta talon niki suksesme sampun nyarengin Gus Gandi.

FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Suksema semeton sampul nyarengin Gus Gandhi ring rainan yang makin sinampur yang wenten gatel durung sida Gus Gandhi wacen tembang durung sida Gus Gandhi putarkan benjang malih Gus Gandhi putarkan yang nginget kenten nge sinampur yang wenten keiwangan dikali Gus Gandhi nyarengin makin kenten niki mawinan wantah jaga gonyakan ke manten rahajeng beraktivitas langsung ke manten saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Gus Gandhi mepamit antuk para musanti. Om Santi Santi Santi Om. Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

0: Kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Saya Gong Ani. Sejak 2 tahun lalu, saya dan keluarga mulai menggunakan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga untuk keseharian. Suami yang sering mengeluh sakit pinggang karena duduk terlalu lama saat bekerja, atau ketika alergi dingin saya kumat, dan bahkan ketika anak kami gatal karena digigit nyamuk. Minyak balur Ultimate Sanga-Sanga adalah andalan saya dan keluarga.
2: Terima kasih Sanga-Sanga. Sanga-Sanga singa darawat.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Ngarangan semeton di Gendeng Bali.
4: Om Swastiastu sebetulan Fox kesayangan Gus Windu tumbuh cedadas pini pecik kesaringin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Rahajeng rahine soma sebetulan Fox kesayangan Gus Windu ngiring ramaikan Gus Windu menyetos galasi kitengahi ring gendeng Bali. Gaskan!

0: Fox Bali.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
0: Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox kesayangan ke sini pun api gater rahinane mangken semutan Fox. Sedang ngudiang ke semutan Fox sami. Biasanya ring dinas soma pun kejak semutan Fox sibo pisan ge mekarye mekulit nah napi jaga ginan semutan Fox ge dumogi ja tetap mesari ngiring setate sinambi puniki nyarengin gosuni nyantok segala sikit ngai ring gendeng Bali ring WA 087808 5 3 99 3, Facebook Fox Radio Bali 99.3 FM, Instagram 99.3 FM Fox Radio Bali, nalering Fox Radio aplikasi semeton Fox nge nganinin nindik lelu semeton Fox sederhana pisan semeton nanging dampaknya nih wih jek mantap pisan puniki sampunan nyantos ke sepeleang semeton Fox ring parikrama rice talk singaraja puniki semeton Fox ke sobiahang yening pendidikan karakter puniki dados kunci penting penanganan sampah berkelanjutan ring Bali artos nyanin api semeton Fox kebiasaan kecil minekadi milah milis lalu organik miwan anorganik saking jero suang-suang ternyata sideng ngewantu ngejaga alam Bali tetap bersih tur sehat. Nah tio sering lingkungan sani kejaga kesehatan diri taler membuat pisan semeton Fox mawinan niki ternyata semeton Fox nge membakar sampah plastik nike semeton Fox ide ngasilang polusi berbahaya majeng ring anggar sarire suang-suang utamanipun ring alit-alit yang makasami dadosnya ini ngiring saking mangkin nge biasa yang pun nike semeton Fox kutang taler pilah pilih leluhu sane patut mawinan Bali bersih nenten cuma tugas pemerintah utawi para manggal kemanten nanging taler kebiasaan irage pinake jatme Bali sarang sami. Nah punapi nike penampen semeton Fox sarang sami ngiring lanturang mali semeton Fox nyantos galah si kita ngairing gending Bali ramaikan.

0: Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas!
0: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-sanga Spa.
3: 99,3

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox kesayangan Gus Windu ngiring makin teleponin Gus Windu sementara Fox yuk. Napi jagatran sementara Fox kesayangan Gus Windu rahinin makin kan kenten sementara Fox jag melet Gus Windu pun iki uning napi niki pekarian sementara Fox makin swastiastu beli deh apika.
1: Swastiastu beli Gus.
0: Swastiastu password.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.
0: Sangat-sangat sing ada lawan geh napi tembang ni mungkin beri dek.
1: Lalap wentan beri dek.
0: Lalap sanincen.
1: Napi wentan.
0: Lolot. Wentan. Akeh puniki sanincen kayun.
1: Da kocan wentan.
0: Da kocan. Mi durung. Wentan arta utama barong bangkung. Leu. Akeh puniki gumi bria brio kasmaran loh rai putri.
1: Nih lalap nanti sini dek.
0: Enggak Gus Windu pun milihin geh.
1: Ya, yeah, siang makatra dumun.
0: Durus.
1: Ya, yeah, makatra.

0: Kak Putri, Mangmi, Putu Drupadi, Putu Wida Suti, Nini Tania, Nini Nika, Dongcang, Cambue, Sade Admonanta, Komang Chandra, Bu Yanastri, Wayan Sukerti, Tayu Biang Canang, Manjimi, Ketut Ari, Abah Waisal, Kuming Suerti, Ketut Nari, Dek Nari, Wira Susiadi, Dede Pungki, Pan Sudi. Ya cita nama kau sami beli guys.
1: Gesek semua.
0: Gesek semua. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.
1: Alar pun iki wenten beli sudi saking widangan beluhu. Om Swastiastu beli sudi.
2: Om Swastiastu beli guys windu. Swastiastu pas. Sangat-sangat sing ada lawan.
1: Sangat-sangat sing ada lawan. Pun api gatar sedang udiang ke mangkin.
2: Astung kare gatar kena niki sedang mekarya. Kanton merade niki ring sudar mangkin lokasi.
1: Nggih, napi tembang ni mangkin iki.
2: Tembang ni Made Gunawan nggih.
1: Rencen.
2: Seni tresna kantos mati sanjutun
1: itu. Nggih, gatre dumun.
2: Gatre wau de afikan aja nggih. Dan di kemendaratna meneng kadanian ini Dania Buana enten Pak Made Gunawan, Winten Mangado, Winten Nama Pastawa, Winten Ayu Suci Kelinci, Winten Kang Odeng, Wade Marleni, Dudat pun maka sami buka swindu.
1: Anggeh semua.
2: Tembangnya Winten nggih.
1: Winten.
2: Ya, semua buka swindu, Raja Tobas, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Talar pun ke Winten Bu Joni, Pak Joni, kesayangan Gus Indi saking mudangan Bu Wana Indah. Om Swastiastu Bu Joni.
3: Sangat-sangat, sedalaman Gus Indi, Bu Napi.
1: Kena Gus Windu nak amunian ke mantan gong gong biang Bu Joni. Nggih napi tembang ne mangkin.
3: Kena Gus Windu.
1: Nggih napi tembang ne mangkin.
3: Yang nak tembang Gus Windu. Bunga sana mantan Gus Windu.
1: Wenten durus megatre.
3: Megatre serang Dek Ani gong biang canang Ayu Kelinci Dek Jon Wayan Suparti tentu gitu. Sekarang ini Dupati Pak Rere Dek Apika Sembawa. Pak Dede, Pak Yongkir, Westani, Pak Raden, dan Pak Yapel, Pak Di, Dek Ratna, Asmini, Dik Yang Canang, Pak Komang Sedato, Pak Simini Sodugo, Dek Bungki, Ipan Sudi, juga teman kami, Kesindura, Jang Pura, Om Santi, Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Semua telah terang Gus Windu majeng ring sematan Fox kesayangan Gus Windu maka sami sandi sampun nyarengin ring WA. Ingin pun ika wentan beli daar munanta saking widangan padang getas. Semoga termajang ring Bapak Mandayar ke Pak Suta Dek Debes, Wayan Riris, Wayan Rismawan. Syarit Mambal saking widangan Mambal City, ya. Motot Jumlo saking widangan Banjar Apoh Mawang Ubo. Telah wentan beli ngurah Indu saking widangan Tulikop. Semoga termajang ring sematan Fox sarang Samira jeng kompak mesawi terkemantan. Nalar pun ika wentan Gung Aji Apel saking widangan Tanah Sambian. Nggih, semua sematan Fox, megatra majang ring Pu Joni, Pak Joni Buana Indah, Pak Wayan Sukite Kute, Gung Kayu di Selanggung Nini, di sering Padang Sambian. Sematan Fox ngiring lantura maling atas galasi, kita ngai ring gending balik.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
5: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
6: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
5: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
7: Maafkan aku Dedes, untuk saat ini aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
5: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan Gus Windu ngiring mangkin teleponin Gus Windu malih semetan Fox ye ring WA 087808 5 3 kali 993. Gaskan gasak semetan Fox nge. Menapa malih puniki semetan Fox Gus Windu wenten orti becek pisan majang rayu semetan Fox kesayangan puniki ring tanggal siki April nyantos telung dasa Juni kali tali 6 likor semetan Fox ngiring rauhin kimia farma sani pinih nampak ring jero suhang soang mawinan semetan Fox yening numbas 3 minyak balur klasik utawi kalih minyak balur ultimate utawi tua cuma numbas siki mantan minyak tanamilah tanamu klasik utawi ultimate maka sami puniki pacang amolihang gratis natural cream nenten perlu bingung malih semetan Fox pacang ngerereng nijangnya mawinan sampun sami sadia nge ring seluruh wewidangan Indonesia pastikannya nih produk sangat-sangat asli racikan babe bambang pranutusan sing adalah lawan ikhlas sementan Fox ngiring kawitan nanti Ibu Ana saking wedangan wong aya gede Om Swastiastu Bu Ana.
1: Om Swastiastu Gus Windu kesayangan
0: nge password dumun
1: sangat-sangat sing adalah lawan
0: tapi gak tersedang ngundiangkin mangkin Bu Ana.
1: Sedenyabu.
0: Enggih, napi tembang ni mangkin.
1: Sibuk nyabu mangkin mikir ngodalin Gus Windu.
0: Ini semangat mantan, tembang dumun.
1: Tembang ni pomping eh, pahlawan pengganti. Sempat macam bang.
0: Durung pahlawan pengganti sikit napi dua ni ke?
1: Pokoknya ni cina ada sih pomping eh.
0: Enggih, duras ni megatre dumun.
1: Megatre sarang sami mantan Gus Windu. Rajang tugas kalah wali yang Om Santi Om.
0: Angge Om Swastiastu beli dek Raden. Swastiastu password.
2: Sangat sing ada lawan.
0: Pun napi gak tersedang dia mangkin iki beli dek.
2: Sapun napi gak ter iki, Gus.
0: Gus Windu nang amonian ke mantan, beli dek pun napi gak ter.
2: Betul Gus, lagi santai nih kita ada order.
0: Enggen, napi tembang nih makin beli dek.
2: Lihat baik nih Gus.
0: Napi lihat baik.
2: Oke, pitik ban.
0: Durung.
2: Entar nih Gus.
0: Durung
2: entar.
0: Durung.
2: Ya entar kis santan nih Gus.
0: Santan cian.
2: Sange sarang Jesse Diana nih Gus.
0: Oh, aku mau kamu main api pahit di duri.
2: Maca ya lagi yang penting.
0: Enggih, duri semoga terdumun.
2: Patro macam pemaksudnya anu li, Gus.
0: Enggih, sukses mama.
2: Siarannya bagaimana? Siarannya li, Gus.
0: Enggih, lanturan.
2: Ya, siarannya niki wenton ketun dari asing ya, wenton Mang Ming, Bucu Dulu Banding ya, Bu Joni, wenton Peratna, Lima Dulu, Gus Bota, Sukmalara, Yongde, Tentut Lasmini, Kupang Chandra, Dek Bikul, Siro, Dek Ani, Enter Pak Yoga, Dede Pongki, Dek Afrika.
0: Gila,
2: kita tahu kesama beli, Gus.
0: Suksama beli, Dek.
2: Ya, macam beli, Gus. Rahajang tugas, yang mau ngomongin Om, Santi.
0: Sik semua telah aturan Gus Windu majang ring sempetan Fox kesayangan Gus Windu maka sami sani sampun nyarengin ring WA inggih punika wenten beli gede pasak saking merpati mau namanik sik semua beli deh beli Dias Gibran Teller Bu Desa Wahyuni saking widangan Gianyar wenten Pak Yan Sene saking Mas Bedulu nge Pak Tu Purwo saking widangan Cesetan pun api gatre Pak Tu megatre puniki majang ring Pak Ketut Anna Putra Seribu beli Ketut Andri Sugina Nasra Cak Bois Dek Nari Ketut Widiarsana Putu Drupadi Ketut Nari Ase Teller Nyoman Swastika wenten Mbok Tut Nari puniki saking Oja Kesiman Bride Sumayasa saking Widangan Pedawa Bu Wayan Lasri saking Widangan Belayu Tabanan Bli Made Hendra saking Desa Tua Marga Tabanan Taler budi kewentan Peka Abi nge Pak Yoga Canggu Suksema Taler wentan Mbok Dek Satriani saking Widangan Kerobokan Megatra Majang Ring Sematan Fox Sarang Pesami Rajang Kompakan Asungkara Kompak Yan Bur Arini kesayangan Gus ini saking Widangan Kesiman Bu Kembar Ariani saking Selumbung Antigeng nge Suksema Sematan Fox ngiring lantura maling entas galasi kita ngair ring gending Bali.

0: Box Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Lagan ni pasti ngangge parfum manyar ni, cie cie cie.
3: Kan beli, Nikit yang ngangen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
4: Mi, jaga dia yang mi ni mo. Len ni, len gati ni. Jek seger nih, bonen seger-seger.
3: Nggih, Bli. Mangkin, wenten kesarengin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
4: Tapi gini, Mok. Travel size nih malesing, Mok.
3: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
4: Mi, jegaeng luung nih mo produk nih di jeneng idang meli mo. Coba info malu.
3: Dados nih kematumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Landa dos masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga, solusi praktis buat ragane, sani aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 Kalimantan. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sebutan Fox kesayangan Gus Windu, ngiring mangkin teleponin Gus Windu malih yuk. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Sedang ngudiang ke sebutan Fox sami niki, ngiring yuk sekadi bungan sandar sebutan Fox nge. Ya di Aston sampun layu, ngiring raket rumaket sebutan Fox saling segilik seluluk selunglung sebayan take. Kan kenten ngiring kawitin untuk Pak Mang Chandra sedata munggalku bukarang asem. Swasiasu Pak Mang. Halo.
1: Halo.
0: Angge pasu. Pak
1: Mang.
0: Angge.
1: Sangat-sangat dengan lawan pasti jos mantap.
0: Angge napi tembang nih mangkin Pak Mang.
1: Tembang nih Yanse nampak bulan ke?
0: Yanse. Oh nggih, Dures Megatre.
1: Oke, Megatre sareng beli api ka. Beli Raden. Minta waktu dari tadi. Minta Irasi. Minta Mbak Irasi Syadi. Minta Pak Jani Bojoni. Minta Mbak Riri. Beli Raden. Kita sekarang sami nge, moga rahayu, semoga suindu.
0: Om santi. Om beli deh Rere, om swastiastu beli deh.

0: beli deh. Nggih. Nih, santren ternyata nih ke HP nih nge-like sempetan Fox. Swastiastu beli deh.
1: Swastiastu beli Gus.
0: Password.
1: Bahajang tengahi sange-sange sing ada lawan.
0: Nggih, tapi tembang nih mangkin.
1: Tembangnya nih dek ulik nggih, terus nih hilang.
0: Nggih, durus megatre.
1: Megatre, wow, wentan. Aku mang canda sedata, rajam sandekan, talar wentan beli sudi, wentan bidak raden, bika dek apika, biro skin, ajik yong de, ada ratna, dek ani, bu joni, lah pak joni, wentan kak dania, sarang nini dania, talar wentan mbak mini ase, bu anak wang ayo gede, talar wentan bu skaryani, dedi pongki, ajik deo gite, ayo kelinci, cutat makasami beli Gus. Majang ring beli Gus. Suksemu om santi santi santi om.
0: Beli de?
1: Siang.
0: Kayun sana liana nih kede ule. Gentosin.
1: Foto mantan nih kah?
0: Durung.
1: Rindu ayang mantan ya.
0: Oh nge durus nge nge suksem.
1: Nge suksem om santi santi santi om.
0: Talar pun niki wenten siramale. Mok dek Satriani saking widangan kerobokan. Om swastiastu mok dek.
2: Om swastiastu Gus Windu sanggo-sanggo sing ada lawan.
0: Nge pun api gak tersadang ngudiang ke mangkin mok dek.
2: Ya so Gus nyabu Gus.
0: Aduh jek terus nyabu. Gan durus kenapa ini kita tembang nih mangkin.
2: Tembangnya nih dewe aneh Gus.
0: Ina
2: Meri Sakura Gus.
0: Oh, sanin cem, sanin cem Meri Sakura.
2: Ya bengkung Gus.
0: Wih siapa sih rapun ini bengkung nak Gus Windu sih ngebengkung. Durus nih megatre
2: dumun. Gus Windu dan bengkung.
0: Ah kenten cabun. Durus nih megatre dumun.
2: Nih megatre sarang Bu Anang. Nih semua Bu Anang kulingannya wenten patut adi Dharma. Rajang tengahi wenten dek Rara Susadi, dek Nata, wenten Bu Man Gunung Salak, wenten Mailin, Bunda Ayu Batu Bulan, wenten Bu Dayu Ratmini, Mok Kadek Ratna, wenten Herlina Wati, wenten. Jadi malah ini Gus.
0: Cutat nama kesami.
2: Ini cutat nama kesami Gus Windu
0: nge.
2: Nge. Gus Windu rajang tugas sesama untuk gala om santi-santi-santi om.
0: Sesama telara terang Gus Windu majang rempak tu tirta kanuruhan saking widangan Gianyar. Aba Waisal saking samplangan pun dikit telar wenten Pak Ketut Pondok pun dikit saking sida munut Bang Lingge. Telar wenten Bu Madir Rawi, Bu Madi Rawi saking widangan Padang Sambian. Megatra manjing ring sebatan Fox sarang sami sarang timpal-timpal tiang ring garmen. Nge taler wentan Bliansu saking widangan Klungkung. Mohernawati taler ngiring lantura malis sebatan Fox nyantos galah siki tengahi. Nge ring

0: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja biar motornya bisa kamu pakai.
5: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
6: A few moments later.
4: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
5: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
4: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan!

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, sering mangken ngiring teleponin Gus Windu Malio, kanten ring WA 087808 5 3 kali 993. Semeton Fox yuk. Semeton Fox, uning ke Semeton Fox, yening mangken Semeton Fox. Nge, ultimate sanga-sanga nike Semeton Fox hadir lebih lengkap tur lebih kekinian. Wenten minyak balurnya nih, sabun bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare. Utama nih pun ri minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga miguna yang satu sepetanda sebahan alami pilihan. Kerace khusus antuk ngewedar kenyamanan miwah relaksasi ring angge sari resoang-soang. Aromanya nih sani lembut antuk sentuhan kembang lavender sani pacang wantu menenangkan pikayunan Semeton Fox. Kewohin malih antuk sensasi angat terikalan ring kebalurang. Kemasannya nisannya modern, aromanya nisannya segar, tur tetep ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga sani sampun terpercaya. Antuk Gatre sejangkapnya nih ngiring langsung manten ke Fox Radio Bali sane megenah ring jalan Gatre Subroto tengah 98X Kota Denpasar utawi dadas tumbas sering nomor puniki 081 993 100 102. Mali apisan Semeton Fox langsung ring 081 993 100 102. Sanga-sanga sing adlawan. Om Swastiastu Bliong De Bagus.
1: Om Swastiastu, sangat-sangat sing adalah lawan beli ges ganteng.
0: Engge, napi ini ketembang nih beliung deh.
1: Tembang apanya aja amarkir bagus Wirata. Selam badang mepipis kenten.
0: Bagus Wirata kan sampun wawu.
1: Oh sampun. Yes, ini kisah kari markir bintingah yang tembang nih bintang kenten.
0: Sira-sira.
1: Yang mus nge sabar malu.
0: Engge, durus megatre.
1: Megatre maturing ketu tayu lasmini ke wendan liru iski nini dania surat pekak dania wendan de anik ring semua bau wendan Bu Ira Susyadi, Bu Ana wendan Pak Ketu Tadi Darmo wendan Bu Putu Keboiwo wendan Pak Diriri de Apika, de Raden, de Radna wendan beli gue Spanji rising batu bulan wendan Bu Joni, Pak Joni cutat nih maka sami itu mon niki tiang hari marker beli gus suksema beli gus. Om Santi Santi Santi
0: Om, Om Santi Santi Santi Om telur pun niki wendan mok de ani Om Swastiastu mok de
2: Om Swastiastu beli gus rindu kesayangan sangat-sangat sing ada lawan dong.
0: Nggih, sangat-sangat sing ada lawan pun api gatre sedang ngudiang kemangkin.
2: Becek sedang nempel beli gus.
0: Nggih, napi tembang ni mangkin.
2: Pompi nggih.
0: Lencen.
2: Pahlawan pengganti doang nggih.
0: Nggih durus megatre.
2: Nggih, wenten ini dani apa kadania, wenten Biong De, wenten Nini Mika, Bu Maharani Payat, wenten Bli Manggado, Pan Sedi Bluhu, wenten Pekade Ratna, Bdayu Biang Canang, Bli Dek Raden, Bli Dek Apika, Dek Bicu, Bli Dek Bikul, Mbak Putu Febri, Bu Ana Wong Ayo Gede, Mbak Putu, Putu Wirama Sandi, Bu Ayu Tuban, Gong Biang Rake, Bu Joni Pak Joni cerdasnya maka sami ampun ligos, Kakak Ira Malisiki.
0: Sama dah. Nggih.
2: Nggih, majang ligos, rajang tugas. Om Santi Santi Santi Om.
0: Sik sama talar aturan Gus Windu majang ring Semeton Fox kesayangan sani sampun nyaringin ring WA. Inggih punika wenten Bu Made Sudiani, talar wenten Bu Komang Sudiani. Oh, wenten Bu Made, wenten Bu Komang ye, Bu Komang Sudiani. Talar punika wenten Ibu T Febrian saking udangan Bu Monang Mani beli porong boy bulldog bulldog buleleng dogen. Talar wenten Bu Ira Susiadi, Ibu Ajus, talar saking widangan tampak siring ge. Talar puniki wenten Nini Zeren saking Gunung Guntur nggih. Taler wenten Bu Joni sampun wow. Oh niki Bu Ajus muga termajang ring keluarga tiang dumugi sehat lan rahayu asung kare. Mbok Putri saking Widangan Bangli suksema dahat. Bu Kembar Aryani saking Widangan Selumbung Antigeng nggih. Muga termajang ring keluarga tiang ring Selumbung memet tiang niki Bu Wayan Sudi, Taler, Bapak Tiang, Wayan Picelan, keluarga Titiang, Ring Antiga, Kurnan Tiang, Negah Dharma, Sate, lan piana tiang Niluh Ayu Damianti lan IKD Agus Sugiantare. Taler punika wentan Pak Kornelia Sas kang widangan seririt nggih. Suksema semeton Fox sami sampun nyaringin Gus Windu nggih. Ngiring lanturang malih semeton Fox nyantos galah siki tengahi sendi dorong absen-absen dumun semeton Fox ring WA 087808 53 kali 993 Taler ring Fox radio aplikasi gaskan.

0: 99,3. 99,3.
1: Ultimate Sanga Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
3: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
4: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
5: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
0: 99,3 Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu mewali ngiring lanturang malih semeton Fox. Telepon-telepon Gus Windu ring WA 087808 5 3 kali 993. Wenten gong biang rake. Om swastiasu gong biang.
1: Swastiasu Gus Windu. Enggih. Enak kayu
0: enggih. Paswadumun.
1: Tangan-tangan tengah jalan.
0: Napi tembang nih mangkin.
1: Widih diangan ya.
0: Nengcen.
1: Kembang di hati.
0: Kembang di hati. Nggih durus megatre dumun.
1: Megatre sareng Bu Joni, Nini Ista kesayangan, Nini Dania, Dayu Biangcana, De Ratna, De Hani, Miniase, Bu Tuku Boiwo, Bu Joro Mentasari. Ini kemantan guys nggih.
0: Ayo tembang ya niki Bugung.
1: Bom santi-santi
0: yes, kalau pun iki wenten mok dek uar saking widangan keramas. Om swastiastu mok dek.
2: Swastiastu beli Gus Windu.
0: Password
2: sangat-sangat sangat dalawan.
0: Nggih, napi tembang nih mangkin.
2: Tembang nih Pompi ampun nggih.
0: Pompi sampun. Sanuliana nek
2: lagunya Sri Kandi ampun.
0: Durul serincen.
2: Jagung bakar nggih.
0: Nggih, durul semoga tre.
2: Semoga terima jang reng semeton fosarang sami. Semoga kita ada kena rayu.
0: Nggih.
2: Niki majang saudara-saudara tiang yang lagi ketiban kedukaan, semoga diberi ketabahan.
0: Nggih. Suk sema mok dek wa.
2: Majang rem ligus windu suk sema antuk gala. Tiang sinapan untuk para masanti. Om santi, santi, santi, santi, santi om.
0: Mok dayu ratmini om swastiasu mok yu.
3: Om swastiastu, rajang siang Gus Windu, sanga-sanga sing adelawan.
0: Anggeh, napi tembang ni makin bok yuk.
3: Mau dek uli sampun mau tembang ya Gus?
0: Durung, sana nisan kayun.
3: Sana rindu Gus nge.
0: Rindu, nge, durus megatre.
3: Megatre, dumun nge, majang Ira Susiadi, wenten Miniase, wenten Jero Satriani, wenten Gus Bawo, wenten ini Dania Kak Dania, wenten Abah Waisel, wenten Kakek Gema, wenten Rangga Kastawa, wenten Pandebi Ring Singapadu, terus wenten sudah malah nge, Dayu Biang Sana nge.
0: Nge.
3: Nge, cutat nama jang maka sami mantan ke sini nge, rajang kopak musuhi termantan. Nge. Suksema Gus Windu, Om Santi, Santi, Santi, Santi.
0: Om. Suksema telah raturan Gus Windu majang ring sematan Foksan di sampun nyaringin RWA, nge pun dike wenten Bu Jorum Mertesari, Bu Tutu Marsini, Bu Mangku Ayu Sange, suksema, Bu Miniase, Bu Yastini, telah ke Belayu Melisomi, Rahayu Sareng Sami, yeay. Suksema dike pepari ane, Bu Yastini, telah wenten Pak Gongora saking widangan dalung nggih. Dalar wenten Nini Gusta, mo tot yu lasmini saking Sanur ngirin teleponin Gus Windu. Pak Dewa Buana dalar sampunang kapok teleponin Gus Windu pun iki ngirin teleponin Gus Windu malih. Mama kembar saking Pekan Gianyar, Bu Luh Suwarni dalar saking widangan Gunung Mas nggih. Beli le cekarang Mbok Jesse saking Taro Tegalalang. Dalar wenten beli Gustu Abing saking widangan Pejeng, Made Suryani saking widangan Penate Susemendahat, Bu Tut Mariani saking widangan Angentake, Bu Ayan Sugiani dalar saking widangan Karangasembang. Guys, Pak Karnia sekesayangan Gus Windu saking widangan saririt nggih. Sik semua semeton Fox kesayangan Gus Windu maka sami ngiring lantura maling nyentos galasi ketengahi kantor keserangan Gus Windu ring gending Bali gaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sambutan Fox kesayangan Gus Windu, sani mangkin sambutan Fox nge. Majang reng sambutan Fox sani meduwi pian puniki mekarya reng 5 star hotel, cruise line utawi sani kayun pisan puniki kuliah antuk program magang kedaro negara. Nah, mangkin sampun gala sani dat bebuat pisan antuk nyarengin ring Elizabeth International Hotel and Business School semeton mawinan ring bulan Mei puniki wenten promo spesial Easy Miracle sane penuh kejutan miwah hadiah menarik majeng semeton Fox sane ngambil program atiban presiden ngemolihang potongan biaya kuliah nyantos 500 tali rupiah tur pasti kenyani nge majeng ring semeton Fox sane milihin program duang tiban langsung puniki semeton Fox ngemolihang cashback nyantos kutus juta rupiah. Gus Windu pun niki kayun pisan semeton Fox. Spesial niki majeng ring semeton Fox sane jurusan hotel digital marketing semeton Fox taler berkesempatan pun niki ngemolihang cashback 1,5 juta rupiah plus fotografi gear miwah live streaming equipment sane. Wih luih pisan nenta niki mantan maka sami pendaftar taler pacang ngemolihang voucher ngajeng 100 ribu rupiah saking KFC miwah McD Elizabeth International puniki wenten ring Denpasar Gianyar Daler Nusa Dua antuk fasilitas kampus berstandar internasional instruktur profesional tersertifikasi miwah kurikulum berbasis AHLEI. Yuk sebutan Fox sampunang neng nyantos keliwatan promo Easy Miracle nyantos tanggal telung dasa siki Mei kali talin lam likur manten wujudang impian hebat kesempatan Fox kesaringin Elizabeth International mawinan nggih sukses dados mudah kesarengin Elizabeth International mantan gaskan.

Tegite prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinaka watu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Sembilan 9,3.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sementan Fox kesayangan Gus Winung iring mangken teleponin Gus Winung male sementan Fox nggih. Ring WA 087808533 kawitin antuk butuh Karyani saking widangan keboi wa om swastiastu butu.
1: Swastiastu Gus Winung punapi gatra sanga-sanga sing ada lawan.
0: Nggih, gatra Gus Winung amonian kemanten iki butu. Butuh pun napi gatre niki sedang udiang mangkin.
1: Butuh marah tak cuma niki Gus Windu. Wow kontrol Gus biasa. Nak tua kenten ampun Gus kontrol mantan.
0: Angge napi tembang ni mangkin butuh.
1: Ripuspa sampun metembang Gus.
0: Sampun wow pisan kodrat nak lu.
1: Bagus Wirato.
0: Sampun talar Mirajana.
1: Sira Malaysia. Edo sampun.
0: Edo.
1: Hei, kok Edo? Degapar.
0: Degapar. Wenten cari duang tebeh kulis rabutan masa lalu tua sama bekal Tresna.
1: Kulis rabutan, Gus.
0: Megatrena Edo mun.
1: Megatre wenten bidak Raden, bidak Rere, di Afrika, Pande Ebi, Mbok De Ani, Maharani, Nini Dania Serempeka. Kek Mas, Gus Bawo yang derwes kane, Bu Joni Pak Joni, nggak tetap nang kesambi Gus Windu, boleh Ratna boleh Siki Gus Windu, Gus Windu rajin tugas, Om Santi Santi Santi Om.
0: Jik Dewa Buwana Om Swastiastu Jik.
2: Swastiastu Rajan siang Gus. Sangat-sangat sing ada lawan Gus.
0: Sangat-sangat mulai sing ada lawan Jik. Napi tembang ni mangkin.
2: Biasa tembang Mang Wiguang Gus.
0: Mang Wiguang megai seni.
2: Nggih megai seni tuh Gus.
0: Oke durus Megatre.
2: Megatre jepos tuh Gus. Sarang durus kan ini durung bunga Gus.
0: Durung
2: iya, munga-munga biru es munga karan kubus bawa durung munga nge
0: durung
2: iya, dari kongki durung masih munga Gus. Iya, mencurutnya makasami tuh Gus sementuan pop bali makasami tuh Gus Rajang Rahayu teman-teman
0: suksema
2: iya tuh Gus, suksema tuh Gus Om Santi-Santi Om
0: Bu Jeromer Tesari
3: Om Swastiastu Gus Windu sapo napi gatro nih sanges-sanges yang ada lawan
0: men Bu Joni, Bu Jero pun napi gatro nih.
3: Astung kare becek Gus Windu, makin di siulan cerah sajan Gus Windu.
0: Angge, Riki Taler pada punapi niki tembang ni makin.
3: Lagu ni Gus Jody pun.
0: Juru serincen.
3: Ane yayang napi gak?
0: Ayang. Angge, juru Magatre.
3: Magatre, sekarang buka darat naris kane. Bunga De Marleni, De Martini, Yan Burariani, Ajik Tudarma, Dewi Biang Canang, Dede Pongki, Putu Wiro, Ewa Jigita, Gus Bawo, Put Nata, Buniase, Putu Keboiwo, Bu Okta Temani, Pan Sudi, Putu Darmo Yanti, Salon Lopya Siola, Nanik Semua Baung, Apa Kadana, Sarang Ninik Dania, Gung Biang Rako, Bu Pandi Sukwati, Bu Dayurat Mini, Bu Kutu Pemogan, Bu Ariati Penati, Bu Maharani Payet, Sarang Bu Jerui Kesari, Sarang Pan Sudi Beluhu. Cukup maka sami ya Gus Windu merah. Yang juga betul-betul sama Om Santi-Santi Om.
0: Suki sama telara terang Gus Windu, majang ngering sama Fox kesayangan sampun sampun nyaringin Gus Windu. Ingi punika wentan gong biang rakeng ge. Telar wentan mbok Dayurat Mini, mbok Yastini, telar Nini Jero saking widangan Gunung Agung, Bu Made Warsini saking widangan Nusa Dua, Bu Made Warsini. Warni kesayangan Gus Winis takeng udangan pengosekan ubur suksema dahat beli doping kebagan kayu bihi Bodewati puniki ganteng nih pasti nak Bali nge iyalah penak Bali puniki Bali tulen niki asli Tabanan niki bude talar puniki wenten Bu Mangku Ayu Sange Bu Mang Sudiani Bu Tut Marsini beli sukedana Bu Tut Yasmini Bu Mini Asin Nini Gusta ngiring lantura mali sementan Fox nyantas galasi ketengahi ring gending Bali.

0: Jobs Bali.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinihuis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klinihuis_. Klinihuis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
3: Musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya? Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya. Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
6: Mama nih kenapa sih? Kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama enggak tahu apa? Ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
5: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.
0: Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Mewali semutan Fox, ngiring lanturan male, teleponin go suidur yang WA 087808 5 3 kali 993. Wenten Bu Mang Sudiani, Om Swastiastu Bu Mang. Swastiastu. Eh, mulai saya ada lawan, Bu. Napi temang ni mangkin.
1: Putri bulan apa?
0: Putri bulan Senin Chen.
1: Bogin.
0: I durung bo, kayan sanlianan.
1: Durung.
0: Durung.
1: Bulan buat beli.
0: Angge, durus megatre.
1: Jam-jam beraten dan itu bukan. Angkutan
0: de.
1: Tindu. Tindu ragam tugas.
0: Sama. Om santi santi santi om. Bo mini ase swasti asu mo.
2: Om Swastiastu, Gus Windu, Rajang Tengahi, Sanga-Sanga, Singa Delawang.
0: Nggih, napi tembangnya mangkin.
2: Tembangnya Purai Su, Purai Iswari,
0: nggih. Reuni.
2: Nggih.
0: Nggih, durus Mugatre.
2: Mugatre, sarang Bu Jero Metusari, nggih, Bu Kade Ratna, Bu Dayu Ratmini, Kalor Wenten, Bires Kanya juga bagus, kan? Wira Mahasandi, Pak Derere, Blide Afrika, Sudi, Salar, nge. Wenten Pekadamian, Hidania, Dang Kencang, Dadang Dharma, nge. Wenten Bu Ira, Kubut Nata, Bung Yang Tako, Salar, nge.
0: Wenten
2: Bu Ayu Tuban, nge. Cutan Musambi, Sampun Gus Windu.
0: Nge.
2: Majang Gus Windu, Rajang Tugas, Seme. Om Santi,
0: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om. Anggih semeton Fox amun nika dumun semeton Fox nggih duani punika ke bande antuk galah kan kenten semeton Fox suk semua terangga sini talar semajang ring semeton Fox ane sampun ledang berjuang puniki semeton Fox ingi punika mok tut yuk last mini mok tut marsini saking widangan nika pemogan ini gue stabli suk kedana nini dania talar wentan beli dak suana saking widangan penguasakan ubur beli made saking widangan kapal nggih talar wentan gong biang rake nggih suk semua semeton Fox sami sani sampun jaringan gue sini sani durung jaringan ngiring sarangin gedumun nyantos galasi kita ngai ring gending Bali

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan Gus Windu, sampunang lali puniki wis semetan Fox wenten reward kesarengin sanga-sanga semetan Fox nggih. Elingan puniki periode nyanyi nyantos tanggal siki Desember kali tali 6 likur mantan wenten iu reward umroh utawi jinah sane akeh pisan semetan Fox ngiring mangkin kumpulang sia kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur tanamilah tanamu klasik utawi ultimate ukuran 100 mili lantas gunting niki dados kali bage tur produksi nyanyi ngelintangin warsek kali tali 4 likur lampiran fotokopi KTP nomor telepon aktif tur tulis alamat miwah halaman lengkap nge aran tur alamat lengkap nggih pokoknya kaitan sebutan Fox nggih. Taler pilih kategori pemilat minangkadi karyawan, konsumen utawi sangasian. Tulis kategori pemilat ring arep amplop yen ing sampun sami syarat miwa ketentuan punika kirim amplopnya ni ke Fox Radio Bali utawi side ke pabrik sanga-sanga sane megenah ring Balikri Sawu nomor ulung Dasi Kutus Banjar Sanding Bakbakan Gianyar Bali. Elinga sebutan Fox sayen akeh sebutan Fox ngirim, sayen ageng naler peluang sebutan Fox ngemenangin. Yuk menangkan sebutan Fox. Gaskan, pokoknya sangat-sangat sing ada lawan.
1: Mangkin, pianak tiang, sampun di kekejuan. Sake wale, tiang nak ten mekidiam. Sampunang angin demantu, nanging

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Nge, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Semeton Fox susuk semua dahar sampun nyarengin Gus ini rahin makin ring gending Bali. Semeton Fox menawi tawen tadi iwang terkirang atur Gus Windu nenas geng rena pangampura. Semeton Fox nge selanturnya nih sampunan kija-kija. Semeton Fox mawinan sampun sadia puniki nge moge oca nge sane pacang ngiringang semeton Fox ring program Fox Memory saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Gus Windu ngelungsur mepamit semeton Fox. Tumbuh jeda dos pini becek kesaringin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sanga-Sanga sing adalawan Om Santi Santi Santi Om.

0: Program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, aku Ti, seorang mahasiswa. Aku mau share ke kalian, aku tuh pencinta banget sama produk sanga-sanga. Selain minyak balurnya, aku juga nyoba dupa dari sanga-sanga untuk aku pakai mabanten. Nah, pertama kalinya aku nyoba, aku tuh langsung suka banget aromanya, terasa lebih adem dan nyaman banget, dan bikin pikiran itu lebih rileks. Nah, dari sana aku selalu gunain dupa dari sanga-sanga. Tak hanya sekedar membanten, tapi aku juga gunakan untuk aroma terapi kehidupan aku. Nah, terima kasih sanga-sanga. Sanga-sanga, saya gak ada lawan.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT

0: ada lawan.
1: Fox Memory.
2: Tunggu jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-sangat Seng Ada Lawan. Selamat siang Sobat Fox. Kembali lagi Gio cuma menemani Anda di program Fox Memory. Seperti biasa sampai di jam 3 sore nanti. So, jangan kemana-mana ya.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, kata Denpasar. Selamat siang Sobat Anfas, apa kabar semuanya? Senang banget ya, hari ini bisa ketemu lagi sama Geocha di program Fox Memory, seperti biasa sampai di jam 3 sore nanti. Tentunya, bagaimana hari Senin Anda ini? Karena sempat 2 hari santai, weekend, libur di rumah bareng keluarga, bisa rebahan, tidak melakukan satu apapun. Tapi kita di hari Senin ini diajak kembali ke realita. Dengan tentunya merasakan kembali vibes yang harus kita jalani selama beberapa hari ke depan sampai di hari Jumat ya. Jadi membenarkan lagi atau mengulang kembali yang sudah berantakan, ditata lagi, mengejar target lagi, atau sekedar ya bertahan sambil bilang, aduh kenapa sih weekendnya cuma 2 hari gitu ya. Oke, yang pastinya di siang hari ini seperti biasa Sematan Fox, Geocha akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu asik ya, oldies, dan pastinya Geocha juga akan menyapa-nyapa Anda sampai 2 jam ke depan nanti. Jadi lewat Facebook, lewat Instagram, atau lewat WhatsApp-nya Fox Radio Bali, siap-siap ya. Tapi di segmen pertama ini Geocha akan ajak Anda untuk tahu update berita seputaran Bali, dimana kalau misalnya kita awali dengan pantun yang satu ini ya. Jalan-jalan beli ketan, cakep. Pulangnya mampir beli kelapa. Kalau malam jangan lengah di jalan Sematan Fox, karena musibah bisa datang tanpa diduga. Kayaknya cocok ya sama pantun yang satu ini dengan berita yang akan Geocha sampaikan untuk Anda. Jadi di sana Geocha sudah mengingatkan kalau misalnya jalan-jalan di malam hari ini kadang sebuah perjalanan yang mungkin terlihat biasa saja, tapi ternyata punya cerita yang bikin hati ikut sesak nih. Seperti berita yang satu ini cukup mengagetkan ya. Ini datangnya dari kawasan Pantai Biaung dan Pasar Timur, dan tentu saja berita ini dilansir dari tribunbali.com ya. Jadi ada seorang warga ini dinyatakan telah meninggal dunia, di mana sebelumnya warga sekitar itu dibuat geger pada Minggu malam 10 Mei 2026. Nah, seorang nenek berusia 85 tahun berinisial MS ini ditemukan meninggal dunia mengambang di pesisir pantai. Nah, sebelumnya sang nenek ini sempat pamit ke keluarga untuk membeli sate di kawasan timur Banjar Biaung sekitar pukul 6 sore. Namun tidak lama kemudian Sematan Fox, keluarga ini mendapat kabar kalau si nenek ini terlihat kebingungan di kawasan bypass Ide Bagus Mantra. Nah, keluarga pun ini langsung melakukan pencarian hingga ke area Padang Galak. Tapi sayangnya hasilnya nihil. Sampai pada akhirnya sekitar pukul 8 malam kemarin, ada 2 orang pemancing yang sedang memancing di Pantai Biaung ini melihat bayangan hitam terbawa ombak. Nah, setelah dicek menggunakan senter, ternyata sosok seorang perempuan lansia yang kemudian dievakuasi ke pinggir pantai bersama dengan warga sekitar. Nah, dari hasil pemeriksaan petugas di lapangan ya kemarin malam, ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh si nenek, si korban ya. Dan diduga korban ini mengalami disorientasi atau kebingungan sebelum akhirnya tenggelam dan terbawa arus laut. Dan tentu saja pihak keluarga pun sudah mengikhlaskan kejadian ini sebagai musibah dan tentunya menolak autopsi lebih lanjut. Jadi Geocha turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berita yang satu ini ya, untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan, dan untuk Sematan Fox semuanya nih ya. Jadi khusus buat kita, pembelajaran untuk kita semua yang punya orang tua usia lanjut di rumah, ini jangan lupa ya Sematan Fox untuk lebih sering ditemani lah ya orang tua kita, dan diperhatikan saat bepergian, karena kalau misalnya 85 tahun ya memang udah sepuh banget ya. Karena perhatian kecil aja kadang jadi hal-hal yang paling besar untuk menjaga orang yang kita sayangi di rumah, ya enggak?

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
2: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
1: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
7: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
8: Wait a minute.
6: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
7: Sumpah bro, OTW download ah.
6: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.

sebenarnya dan sejujurnya Gioca paling males untuk muterin lagu-lagu yang berbau-bau mantan kekasih. Karena akan men-trigger Anda, men-distract otak Anda sama Tanfox untuk ikut-ikutan mengenang si dia. Aduh. Tapi apalah daya, karena ini requestan dari Ibu Joni, minta lagunya Sheila on Seven. Gak kerasa ya Bu Joni ya, kita udah masuk di hari Senin di bulan Mei. Apalagi hari Senin ya, Gioca paling gak bisa kalau dengerin lagu-lagu yang agak sedikit melo dan buat ya mengenang-enang si mantan gitu kan. Bulan Mei, kira-kira M-nya apa nih? Bisa jadi mantan kekasih, mungkin bisa jadi ya. Tapi jangan, relakan, merelakan semuanya itu pergi ya. Kalau bulan Mei, M-nya menurut Gioca lebih baik adalah mulai lagi ya kan. Mulai bangun pagi, mulai membangun semangat, mulai percaya diri lagi sama proses yang belum kelihatan hasilnya. Atau mulai menata hidup, kalau sebelumnya tempat terseok-seok gitu ya. Sekarang kita mulai lagi membangun dan menata, melangkah meski tetap capek gitu kan. Dan tentunya mensyukuri hal-hal kecil yang tentunya masih bertahan sampai saat ini. Ya kan, Sobatan Fox? Jadi untuk Anda yang masih bertahan menemani Gioca di program Fox Memory atau baru aja mencoba membuka hati untuk mendengarkan Fox Memory itu apa sih? Oke, jadi Gioca kasih tahu ya, kalau Fox Memory itu adalah lagu-lagu oldies ya. Dari 1960 bisa sampai 2000-an lah ya. Jadi di sini Gioca akan ngasih informasi yang tentunya juga relate dengan seputaran Bali, info lalu lintas nanti di segmen kedua. Dan pastinya untuk Anda, salam-salam yang paling penting ya. Kalau misalnya Anda belum tahu caranya gimana untuk ikutan gabungan di Fox Memory, langsung aja melipir ke Facebooknya Fox Radio Bali. Di sana Gioca udah menyematkan beberapa caption untuk menyemangati Anda di hari Senin ini. Plus juga ada video, jadi boleh di komen, boleh di like, boleh di share juga, tapi jangan dihujat ya. Oke, okay, tentunya selain di Facebook, Gioca juga sudah memberikan beberapa postingan di Instagramnya Fox Radio Bali di story paling akhir. Kemudian Anda juga bisa gabungan di aplikasi Fox Radio Bali. Kalau misalnya Anda sekarang belum bisa nih yang nontonin namanya Gioca di aplikasi Fox Radio Bali, oh iya, mohon maaf ya, karena ini sepertinya masih dalam apa ya, masih dalam maintenance ya. Jadi yang udah masuk, yang udah masuk di aplikasi Fox Radio Bali, Gioca mau lihat dulu nih siapa yang udah menonton Gioca tapi ternyata tidak bisa melihat wajah Gioca. Mohon maaf ya, karena ini dalam proses perbaikan, lagi di maintenance dulu aplikasinya, biasa dah ya. Kalau misalnya hari Senin harus di refresh dulu biar secerah wajahnya Gioca. Oke, kita lihat dulu siapa yang udah ikutan masuk di aplikasi Fox Radio Bali. Ada Ibu Made Warsini yang ada di Nusa Dua. Terima kasih banyak Ibu cantik kesayanganku. Selain itu ada juga Abah Wayan Selamat di Samplangan juga udah ikutan gabung. Selamat siang Gioca. Terima kasih banyak Abah. Ada Blitut Aris Sugina Dinastra juga di seputaran Padang Sambian ya. Ini kenapa minta lagunya Kisah Tak Sempurna terus, Blitut? Coba dong, hargai ini diri ini ya. Kita harus sempurna, bukan kisah yang tidak sempurna ya. Makasih ya Blitut, udah ikutan gabungan juga. Terus ada siapa nih yang udah nontonin? Oh, ada Dek Swan katanya. Aku udah dari jam 5 pagi. Jam 5 pagi ngapain? Beli dek Swane. Ini karena lagi apa nih? Lagi pokoknya lagi kangen sama kamu, guys. Asik. Terima kasih banyak Beli Dek Swane udah ikutan di pengosekan Ubud. Nanti lagunya coba kita cek dulu ya. Mudah-mudahan lagu yang Fodo itu udah masuk dan pastinya Gioca bakalan konsentrasi juga karena lagu ini katanya bagus. Kita nanti coba digodok dulu ya seperti apa lagunya. Terus Gioca mau pindah ke WhatsApp dulu di 087808355993. Ini udah ada yang gabung juga selain ada yang di aplikasi. Gioca mau sapa juga buat Pak Tepurwa. Pak Tepurwa, apa kabar? Risa Setan. Gimana malam minggu kemarin? Mudah-mudahan seru ya. Minta lagunya Lobo dong yang
kau cantik hari ini. Makasih. Langsung aja yuk, yang direquest sama Patu Purwe. Sampai di jam 3 kita masih bakalan sama-sama ya Sumatan Fox ya. Tetap di sini di Fox Memory, tentunya di 99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia.

0: 89,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
2: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
3: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
2: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
4: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
2: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Dong Biang Rake, requestan lagunya bagus banget ya. Apalagi bingkisannya kemarin udah sampai loh di GOC. Ternyata cocok banget warnanya. Duh, suka sama Dahat ya, ibu cantik ya. Jadi lagu ini mudah-mudahan bisa menemani istirahat siang Anda sama Tan Fox yang tentunya sedang sibuk dengan segala aktivitas dan kegiatannya. Tapi jangan lupa untuk Anda yang tentunya punya kegiatan agak sedikit padat dan ekstrim gitu ya, tapi lupa juga untuk yang namanya protek ke diri sendiri. Jadi sekarang GOC mau share yang satu ini yang tentunya GOC gunakan karena aktivitas kita itu banyak ya sama Tan Fox ya. Jangan lupa juga untuk memanjakannya dengan satu bahan alami yang herbal. Nah, GOC bawa kemana-mana. Tentunya ini juga gampang dan mudah sekali didapatkannya. Siapa lagi kalau bukan yang namanya sanga-sanga. Jadi kalau misalnya Anda sama Tan Fox pengen barengan kayak GOC untuk merawat tubuh Anda ya, tidak menggunakan bahan-bahan kimia, cukup dengan yang alami-alami saja. Jadi langsung aja percayakan kepada produk sanga-sanga. Karena produk sanga-sanga ini gak cuman minyak balur aja ya sama Tan Fox ya. Mulai dari skincare, kemudian dupa, kemudian juga sabun. Nah, semuanya GOC gunakan. Jadi kalau misalnya Anda juga pengen barengan kayak GOC menjaga kebugaran tubuh dengan bahan-bahan alami, jawabannya hanya sanga-sanga. Jadi untuk Anda nih, sanga-sanga yang GOC gunakan, ada sanga-sanga klasik dan sanga-sanga ultimate, yang tentunya dengan produk yang racikannya lebih ultimate. Pastinya produk sanga-sanga ini adalah produk asli dari Babe Bambang Pranoto yang hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Jadi untuk Anda yang pengen mendapatkan produk sanga-sanga, pastikan dulu nih di kemasannya ada foto Babe Bambang Pranotonya. Nah, untuk Anda yang ingin memastikan keaslian produknya supaya nggak salah beli gitu ya, boleh dicek dulu info harga resmi dan juga keaslian produknya. Bisa kunjungi platform resminya sanga-sanga, tentu saja lewat Instagramnya langsung di @sanga_bali, atau mungkin Anda juga bisa cek websitenya langsung di www.balihealingoil.com, atau bisa juga di www.sangasangaofficial.co.id. Karena GOC selalu mempercayakan yang namanya kebugaran dan rasa nyaman ini kepada sanga-sanga. Tentunya Anda kapan? Sekarang juga yuk pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing ada lawan.

0: 99,3.
1: Fox Bali.
2: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
3: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
2: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
3: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
2: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
3: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
4: Foxian, ingat ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih, si Cika.
3: Tuh kan bener adiknya, Bel. Untung belum kejadian.
5: Kejadian? Kejadian apaan sih?
2: Bukan apa-apa kok. Udah lupain aja ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.
0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Apa sih sebenarnya yang dikejar dalam hidup ini sama Tuan Fox? Karena kadang jawabannya berubah-ubah ya. Dulu mungkin kalau kita masa kecil gitu ya, dapat nilai bagus, kemudian menginjak dewasa, punya pekerjaan yang bagus gitu kan, mendatangkan uang, kemudian geser sedikit pengen dapat pengakuan, terus nambah lagi pengen dapat pasangan. Nah, aduh, mungkin sekedar terlihat baik-baik saja ya di depan orang lain, tapi mungkin makin dewasa jadi banyak orang yang mulai sadar bahwa yang paling susah ternyata bukan mengejar dunia, apalagi mengejar pasangan gitu ya, tapi jangan juga mengejar selingkuhan. Bahaya ini ya. Mengejar dunia, jadi melainkan mengejar ketenangan dalam diri sendiri, itu yang paling utama sih kalau Geoca ya. Kalau misalnya Anda juga yang lagi kejar-kejaran di siang hari ini, mengejar waktu, mengejar deadline, mengejar meeting bareng seseorang, dan bahkan mungkin mengejar makan siang, dah ini nih, hati-hati. Kalau misalnya Anda juga tidak waspada di jalan, tentu apa yang Anda kejar di siang hari ini akan berakibat fatal. Makanya untuk itu Geoca akan ajak Anda di segmen kedua ini, tahu dulu update info lalu lintas di seputaran Denpasar seperti apa nih ya untuk hari Senin ini. Karena Geoca lihat, kita pasti sering yang namanya balap-balapan di jalan ya. Ya balap-balapan sama jam juga, apalagi di awal pekan di bulan Mei ini. Nah, jalanannya udah mulai ramai sejak tadi pagi, makanya Anda harus cukup tahu dulu lah ya di seputaran Denpasar seperti apa sih lalu lintasnya, pasti padat banget. Oke, kita cek dulu di seputaran Teuku Umar. Ini seperti biasa ya, Sementan Fox ya, langganan kemacetan memang ada di seputaran Jalan Teuku Umar. Kemudian melipir sedikit di area Mahendra Data. Ya, ini juga lumayan agak sedikit padat. Kalau dilihat dari maps, ini ada di seputaran area daerah Imam Bonjol juga ramai ya. Kemudian mengalami perlambatan di daerah Subur ya, walaupun memang masih bisa bergerak ya, tidak sampai stuck juga. Kemudian di area Simpang 6, di dekatnya Pulau Tarakan itu, ini lumayan rame ya. Kemudian di seputaran PB Sudirman, Sematan Fox, kalau misalnya mau lewat area Sudirman, ini lumayan padat juga. Jalan Dewi Sartika, ini lumayan ramai. Dan kita cek juga di area Jalan Raya Puputan, ini juga terpantau ramai lancar sih ya. Jadi untuk Anda yang tentunya melewati area-area yang Geoca sebutkan tadi, hati-hati juga nih kalau melintasi di seputaran Jalan Gatot Subroto, juga agak ramai. Dan juga arah bypass Ngurah Rai, arah Sanur dan Kuta, karena memang kendaraannya didominasi oleh aktivitas karyawan ya, dan juga anak-anak sekolah. Jadi buat yang lagi berkendara, jangan cuma fokus untuk mengejar tujuan Anda, tapi juga harus ingat yang namanya keselamatan di jalan. Tetap yang namanya jaga jarak aman, jangan main handphone saat Anda menyetir atau memegang HP saat motoran gitu, jangan ya. Dan pastinya gunakan helm serta sabuk pengaman. Yang paling penting adalah tahan emosi Anda kalau Anda bertemu dengan pengendara yang bikin kepala cenut-cenut. Jangan diikuti untuk egonya diluapkan, tentu dikantongi saja, karena tujuan utama hari ini bukan cepat sampai, tapi sampai dengan selamat. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Kita masih bakalan sama-sama sampai di jam 3 sore nanti. So,

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa, serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa signature treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Kaffi Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga, Desa Babakan, Gianyar, Bali.

satu single miliknya Afgan dengan Terima Kasih Cinta. Udah nganterin kita di posisi 24 menit lepas dari pukul 2 sore waktu Fox Radio Bali. Jadi ini spesial banget, tembang satu Niki, GOC Bingkis, buat yang sampun ikutan gabungan Niki nge. Beli Adi Suputra, makasih banyak ya. Sudah ikutan gabungan di WhatsApp di 087808355993. Sama-sama dehat ya, Beli Adi. Kemudian yang nontonin GOC di aplikasi Fox Radio Bali, Niki ada Bapak Ngakan Weda. Di Payangan Niki Bapak, sama-sama dehat Niki sampai nyarengin GOC, udah nontonin GOC. Tapi kalau misalnya masih agak-agak buram nih ke... Berarti Niki dalam proses maintenance dumun Niki aplikasinya nggih, jantos dumun nggih. Sama-sama dehat Bapak Ngakan Weda. Kemudian ada Mbok Nani Wijaya juga, ada Pak Gung Ngurah Ajus Bali, dan juga Bapak Nyoman Swastika di Titap. Wih, hadir Niki GOC. Tidak cukup dengan ikut di WhatsApp, tapi juga harus melihat GOC di aplikasi Fox Radio Bali. Terima kasih banyak Pak Nyoman Swastika di Tita, Pak Yoga Canggu Niki kalau gak salah ya. Jadi-jadi-ja Niki mendue umah ja CEO, wih, luar biasa. Terima kasih banyak ya udah gabungan. Kemudian ada Sir Niki Malih yang udah nontonin GOC. Pak Gung Ngurah Ajus Bali, Adi Dalung Nika GOC. Sama-sama dehat ya Pak Gung, jangan main handphone aja. Nanti abis nontonin GOC udah matikan dulu handphonenya ya, fokus di jalan. Kemudian Niki ada siapa lagi? Ada Bli Putu Duta Dinata Niki GOC. Halo GOC, semoga lancar siarannya. Boleh salam untuk Made Oki yang lagi berkendara Niki ke Bangli Nike. Oh Kenten, hati-hati di jalan ya Bli nge. Untuk GOC semoga lancar siarannya. Suksema dehat Bli Putu Duta. Aduh, jadi kangen sama Mas Duta ya. Udah gak sabar nonton Mas Duta, Mas Duta Sila on 7. Untuk sama dehat Niki, sudah nyaringin GOC juga untuk siapa tadi ini, Belitut Wikan. Selamat siang GOC, salam buat Komang Arta, request lagunya Noah. Oke, ditunggu ya. Baiklah, sekarang GOC mau melipir dulu ke WhatsApp-nya Fox Radio Bali. Ini yang sudah masuk dari tadi. Selain ada Beli Adi Suputra yang udah minta lagunya si Lawn Seven, GOC mau sapa dulu buat Niki Sigara, Niki Gung Aji Apel, Niki. Wis, ketahuan nih deh kayaknya Gung Aji nggih. Medue berapa hektar tanah Niki? Tanah yang ditumbuhi dengan apel. Dadas Nika dikirim Nika ke studio Nika Gung Aji. Sama dehat nge sama nyarengin GOC. Kemudian ada Beli Dias Gibran juga, Rahayu Rahayu. Sama dehat Beli Dias. Ada juga Pak De Armunanta di Samplangan sama nyarengin GOC juga. Ada juga Pak De Armunanta Niki. Sama dehat nge. Ada Aji Udi. Aji Udi sampai melipir ke sini ya. Biasanya di 102, sekarang ya ampun bisa ikutan gabungan juga. Terima kasih banyak Ji Udi udah ikutan di Fox Memory ya. Jangan kemana-mana dulu karena GOC masih sampai jam 3 ya Aji ya. Ada Camboiz, Camboiz di Poh Gading juga nih ikutan nyarengin GOC. Terima kasih banyak ya Mas, minta lagunya Kris Patih yang mengenangmu aja GOC. Salamnya buat GOC aja. Terima kasih. Ada juga Beli Made Hendra di Saputra. Hendra di Saputra, Hendra di Tua Marga Niki di Tabanan. Nama lengkapnya Beli Made Hendra Saputra. Iya. Terima kasih banyak ya Beli. Ada Pak De Buana, Pak De di Klungkung Niki, Pak De nge di Sastra Hadir. Oh Klungkung Sastra, oke. Terima kasih banyak Pak De. Ada juga Beli Gede Sumayasa yang ada di Buleleng. Wih, jauh banget. Boleh GOC tahu gak gimana penangkapan Fox Radio Bali di sana? Pasti cerah ya, secerah Anda melihat GOC di aplikasi kan, Beli Gede. Jujur aja, jujur, jujur. Pak De Pego, apa kabar? Nyen kalajak ngorto atau gak? Wih, serius aja GOC. Angge, Pak De Nike loh. Videonya kan ada udah jelas.
tapi gak kelihatan muka yang diajak ngorte Nika nge. Nika gue suindu Nika, lagi bersedih ragane. Jadi Geocha hibur dengan lagu-lagu dulu ya. Terima kasih banyak Paman Sami udah nyarengin Geocha juga di Ceko Maria. Terus ada juga Mbok Dekni di Gianyar, susah mendehat ya, udah nyarengin Geocha juga minta lagunya The Titans yang Jangan Sakiti Lagi. Coba kasih tahu Geocha, Mbok Dek, siapa yang sudah menyakitimu? Sini bilang. Biarkan Geocha kasih tahu lagu yang satu ini dulu ya. Karena mengenang Mbok Dek itu udah segalanya, gak bisa dilupakan. Terima kasih banyak untuk Anda yang udah ikutan gabungan. Nanti Geocha bakalan sapa-sapa lagi ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di sini di program Fox Memory sampai di jam 3 sore nanti.

Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X kata Denpasar. Tentunya masih bareng-bareng sama Geocha kali ini di program Fox Memory. Sematan Fox, gak kerasa banget ya udah sampai di 42 menit lepas dari pukul 2 sore waktu Fox Radio Bali. Tentunya masih bareng-bareng sampai nanti di jam 3 ngepas nanti ya Sematan Fox ya. Kalau gitu Geocha mau sapa dulu yang sudah ikutan gabungan hari ini. Suk sama Dahat Niki, ada siapa nih? Mbok Dek Ratna, Niki di Gatsu Timur, Geocha. Dekat sini ya Mbak ya. Nanti siapa tahu bisa mampir ke studio ya. Minta lagunya BCL dong, karena ku cinta kau. Buat Geocha, lajang tugas nyantos puput Niki tiang matur suk sama antok galang ya Geocha. Aduh, suk sama Dahan Niki, Mbok Dek Ratna. Ada juga Belitut Anak Putra Seribu. Hais, ngintip Geocha aja hari ini hadir ya. Kalau M-nya bulan Mei katanya manis. Ampun nang, terlalu manis nanti Belitut. Ya diabet nyenan tahu-tahu. Yang sedang-sedang aja dong ya. Manisnya secukupnya aja. Kalau yang berlebihan itu udah enggak bagus Belitut Anas. Sama Dahat pun nyerengin Geocha juga ya. Kemudian ada Ibu Loh Suwarni juga Niki nyerengin Geocha. Sama Dahat, ada Bu Yan Sugiani di Karangasem Manggis. Jauh juga ya di Manggis ya. Terima kasih banyak Ibu Yan. Ampun nyerengin Geocha. Ini kalau boleh tahu, kalau di Karangasem penangkapan dari Fox Radio Bali gimana? Jernih, jelas, bersih. Pokoknya jelas ya kalau dengerin suaranya Geocha ya di aplikasi atau di radio analog ya, mudah-mudahan ya Bu Ian Sugiani. Kemudian ada Mbok Tenari juga di seputaran Oja Kesiman, matur suk semedahat. Pak Mang Chandra di Karangasem juga udah ikutan gabungan, terima kasih banyak. Katanya panas cetar nih hari ini Geocha. Berapa derajat Pak Mang? Jangan lupa minum air banyak ya, karena kalau misalnya siang-siang hari ini kan dehidrasi takutnya bikin kondisi tidak bagus ya. Apalagi sekarang Geocha udah sempat baca beberapa berita, ini ada yang namanya kasus yang mencuat akhir-akhir ini adalah hantavirus. Jadi di sejumlah daerah di Indonesia ini kan udah ada ya, tapi mudah-mudahan nggak sampai Bali lah ya. Terpenting sekarang adalah tetap tenang dan waspada Sematan Fox. Jadi harus juga kita menjaga kebersihan lingkungan, karena beberapa waktu sebelumnya ini ada beberapa kasus muncul ya. Jadi kasus hantavirus ini di sejumlah daerah Indonesia, dan tentunya kita juga sebagai masyarakat kan semoga aja mendapatkan sosialisasi tentang kasus ini ya, supaya kita bisa jaga-jaga juga ya, jangan sampai kecolongan kayak COVID kemarin. Nah, mudah-mudahan dengan adanya apa program dari pemerintah ini untuk biar mengedukasi kita juga untuk menjaga kebersihan sejak dini, karena ini virusnya umumnya berkaitan dengan paparan virus dari tikus ya. Jadi lingkungan yang terkontaminasi dengan kotoran dan urin tikus ini ya cukup berbahaya. Apalagi kalau misalnya Anda yang jarang bersih-bersih, kemudian dengan kondisi tubuh yang lagi nggak baik-baik saja, tentu akan gampang sekali virus itu masuk ke dalam tubuh. Kalau udah begini, pasti capek gampang, pegel juga mudah. Jadi jangan lupa juga untuk Anda yang ingin menjaga kebugaran supaya tidak sampai juga terpapar gitu ya. Jangan lah ya, jangan sampai ya. Jadi kita sejak dini juga harus, namanya menjaga kebugaran tubuh kan dari apa aja bisa. Tapi kalau Geocha menyarankan dari bahan-bahan alami dulu lah ya. Jangan pakai yang kimia-kimia, karena apalagi kalau udah tubuh terpapar atau terkontaminasi bahan kimia, itu akan sangat susah sekali menggunakan bahan-bahan yang tentunya terbuat dari alam. Jadi udah gak mempan nantinya. Makanya langsung aja Geocha selalu sarankan Anda untuk menjaga kebugaran tubuh Anda dengan menggunakan produk dari Sanga-Sanga. Karena ini cocok banget membantu Anda untuk memberikan rasa hangat dan nyaman di badan setelah melakukan kegiatan apapun, atau mungkin dalam keadaan kondisi yang kurang baik-baik gitu ya. Makanya gunakan aja Sanga-Sanga yang tentunya yang alami-alami aja dulu. Jadi untuk Anda yang pengen menggunakan produk Sanga-Sanga,
Karena produk sanga-sanga ini diracik dari 140 bahan pilihan, jadi cocok untuk Anda mendapatkan relaksasi tubuh dan kenyamanan dengan aroma yang tentunya aroma yang sudah kekinian dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran Anda. Langsung aja deh, kalau misalnya Anda pengen dapetin produk sanga-sanganya, bisa langsung ke Fox Radio Bali ya, di Jalan Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, atau Anda bisa dapatkan langsung di 081-993-100102. Sekali lagi dicatat dulu nomor teleponnya biar dapatnya cepet gitu ya. Langsung aja di 081-993-100102. Geoja sudah menggunakan sanga-sanga sejak dulu kala, jadi Anda jangan menunda-nundanya lagi. Biar samaan kayak Geoja, biar tetap segar dan bugar. Karena sanga-sanga memang sing ada lawan.

0: ada lawan.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sangat-sangat, sing ada lawan.

Seng ada lawan. Salah satu single miliknya Kus Plus dengan Bujangan akhirnya sudah mengantarkan kita di detik-detik terakhir program Fax Memory hari ini ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung hari ini. Ada Mama Uti Febrian, sukses mendahat ya. Ini kayaknya dibajak sama anaknya nih. Aduh, WhatsApp-nya. Terima kasih banyak Mama Uti. Kemudian ada Pak Abi yang udah ikutan nyarengin Geocha. Ada Belingurah Endu juga. Pak Maderere, sukses mendahat ya. Niki juga ada yang pendengar baru. Niki ada Nini Seren di Gunung Guntur. Sukses mendahat Nini. Ada Pak... siapa nih, Pak Kurono Yase juga, Bu Yan Lastri, sukses medehat juga buat beli dek dolar, Aji Porong, sukses medehat ya, ada Mbok Ira Susiadi, hai cantik, ada Bu Desa Wahyuni juga, Bu Made Suryani di Penati, ada Mbok Miniasi juga di Lus, dan juga ada Pak Depasek. Aduh, masih banyak lagi nih ternyata. Terima kasih banyak yang sudah gabungan hari ini. Mohon maaf Geocha kalau misalnya gak bisa menyapa Anda semuanya. Kita lanjut lagi besok ya, karena sebentar lagi bakalan ada Gus Dika di Salam Sapa Sambutan sampai di jam 6. Oke deh, kalau gitu dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Geocha pulang dulu ya. Yang pastinya jangan lupa tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga, Sing Adelawan. Bye!

0: Berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Saya Gong Ani. Sejak 2 tahun lalu, saya dan keluarga mulai menggunakan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga untuk keseharian. Suami yang sering mengeluh sakit pinggang karena duduk terlalu lama saat bekerja, atau ketika alergi dingin saya kumat, dan bahkan ketika anak kami gatal karena digigit nyamuk. Minyak balur Ultimate Sanga-Sanga adalah andalan saya dan keluarga.
2: Terima kasih Sanga-Sanga. Sanga-Sanga singa darawat.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda.

0: Aing ada lawan.
1: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
2: Om Swastiastu, tumbuh jadi lebih baik kesarangin. 99,3 FM Fox Radio Bali, voice of sangat-sangat bahana budaya Indonesia. Rajang sore Semeton Fox di kota dan pasar, kota-kota sekitarnya nih. Mewali ini, gue tiga jaringin Semeton, beri kabar yang tetap dengan program kesayangan Anda. Salam, stay tuned.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Asik itu bang, saking deuli tiang demen. Demen masih Niki Gus Dika mengudara malih setelah 2 hari liburan di Wia Sabtu Minggu. Waduh, kije kira-kira nih Gus Dika melali. Coba nih semeton Fox melali nih kije nih, atau nakon Gus Dika kije melali nih dados pisan nih semeton Fox nge di langsung merapat ke WhatsAppnya nih. Tapi mungkin titiang ten jadi dia nih, seperti semeton Fox cingakin di aplikasi Fox Radio Niki titiang sarang semeton mahasiswa UHN mewali Niki nyarengin titiang. Sapo si rekah Niki di sore hari mungkin nyarengin Gus Dika. Halo Rahajeng sore.
1: Halo Bligos, halo semeton Rahajeng sore, tiang Gek Mei.
0: Gek Mei mewali, santukan niki kan bulan Mei, Gek Mei mewali niki. Dan kangen kabarnya niki Gek Mei 2 hari libur.
1: Bece dong Bligos.
0: Happy ton.
1: Happy.
0: Adik itu happy lebih semangat dong happy nih. Happy gitu.
1: Happy.
0: Oh, agak kesiap-kesiap deh nih semeton Fox ning hang ya. Tapi senang kan niki mewali ben ke udara nih Gek Mei.
1: Senang dong Bligos.
0: Adi kita senang nih kayak tertekan kita senang Bligos gitu. Oh langsung kita. Tapi ini semeton Fox dan nyingakin Gus Dika ngajak Gek Mei niki di udara. Dados pisan langsung ke mantan niki merapat ke kijen yang merapat nih dadi untuk gabungan nih Gek Mei.
1: Di Facebooknya bisa, di Instagramnya bisa, di WhatsAppnya bisa, di telepon WhatsAppnya bisa dong Ligus.
0: Nah nomor telepon WhatsAppnya kude
1: di 087-828-5-3x993.
0: Ben di Facebook dan Instagram nih langsung gen.
1: Facebooknya Ring Fox Radio Bali 99,3 FM. Di Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Silahkan di download ya, ya yang download belum melu. Punya aplikasi Fox Radio Bali, silahkan langsung cari di App Store ataupun di Play Store-nya langsung ya.
0: Patut bisa nih gengge, langsung download nih ke aplikasinya nih. Santukan nih aplikasinya nih gratis dan bisa semeton Fox menyingakin nih penyiar bagus lan jegek nih dito. Dan komen-komen langsung dadas pisan. Dan semeton Fox, semeton kije-kije tetap stay tune dumun Ring Fox Radio Bali.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
2: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
5: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
4: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
6: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
4: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
7: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi

0: 103.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangasanga. Sampun katur titiang niki sikit tembang saking Ocha niki dengan tembang pun niki taksu. Niki mulai taksu gumi Bali nge. Apalagi niki di setiap sudut pulau Bali niki semeton Fox, yang dimana seni budaya tradisi nike bersatu tentunya berpadu dengan keseharian Iraga nih. Nggih, sebilang ada acara langsung niki seni budaya niki bersatu nih. Nggih, apalagi niki kan mungkin acara-acarane niki acara-acara seperti ulang tahun sangat-sangat dicara di Bito. Man mau balik nih di Bito?
1: Tahan dong, Bligus.
0: Oh, ane Dewa 19 tuh.
1: Betul, Bligus.
0: Oh, gitu. Jadi buat semeton Fox ane durung uning niki aman sangat-sangat niki boh menjalan di kedua tahun niki semeton. Jadi niki di tahun mangkin spesial niki untuk ulang tahun nih. Dan tentunya aman dengan acara seperti sangat-sangat ane membutuhkan tempat ane luas kenten kan. Cocok bisa niki di Manggulanggu Lake Resto.
1: Iya dong, betul semeton. Semeton yang belum pernah cobain di Manggulanggu Lake, dicobain dulu ke sana.
0: Iya, disurvei dulu nih tempat nih, cocok untuk wedding dan lain sebagainya.
1: Betul. Karena di sana banyak banget nih ada spot-spot fotonya, Bligus dan semeton. Nah. Terus juga tempatnya luas. Terus juga vibes atau pemandangannya tuh ke alam nih ke.
0: Benar saja.
1: Terus juga bisa nampung banyak nih, bisa ngajak keluarga, pacar, sahabat, teman, mantan.
0: Terus juga
1: Dari rasanya tuh yang benar-benar enak
0: untuk ajangan nih.
1: Betul.
0: Gitu, ya. Jadi semeton Fox niki aman kemude ragu-ragu soal nih niki dijamin halal masih ten wenten bawinya nih. Untuk alamat nih nike wenten di alamat Jalan Sawu nomor 122 Desa Pacumitra Kabupaten Gianyalan. Wasane pun niki Minggu Lenggo Lake Aesthetic Restaurant Kesarengin Kaluihan Danu Bagasaking Sanga-sanga.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
4: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Lagan nih pasti ngangge parfum manyar nih. Cie.
6: Kan beli dikit yang ngangge produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
5: Mi, jegadi aing mi ini mo. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonen seger-seger.
6: Nge beli. Makin, wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
5: Tapi kini mo, travel size nih malesing mo.
6: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
5: Nih, jegaeng luung nih mo produk nih. Dijeneng idang meli mo. Coba info malu.
6: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali.
7: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sami aktif, lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: Salam Sapa Semeton, ring Fox Radio Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Siki tembang manis taking galuh ile bilan niki pelet Bali. Ah niki nak jagek-jagek di studio sampun kenan pelet negus di KL. Langsung. Tapi niki semantan pos sampun nang kije-kije dumune harus tetap kena pelet negus di KL niki di udara dumune. Nggih sontokan niki di tiang jagek mei niki subuh tegang niki apa mainang tegang ngegek mei ne. Apa nggak enang tegang nih? Nah Gus Dika sih galak-galak sih galak kan ya nih?
1: Singkat dikit. Lumayan dikit begus.
0: Oh lumayan bede. Namun gitu. Nah ulo. Sih galak kan?
1: Sih galak. Sih galak.
0: Aku bercanda-bercanda ya nih ya.
1: Oke begus.
0: Oke begus. Oke jawabannya singkat jelas dan padat seperti itu teks-teks seorang wanita ya kalau chattingan ya sama Tuan Foxy ya.
1: Memang harus cuek.
0: Harus cuek gitu ya. Baiklah. Laki-laki tidak berbicara tapi ditempatkan di depan gerbong. Oke sama Tuan Fox angguang dulu nih sama Tuan Fox ya gogonjakan nih. Kita yang gak dua mewali nih Ki. Untuk nyarangin sama Tuan Fox Niki jadi ngebahasin tentang seni tradisi budaya Bali Niki. Nge, santukan Niki kan di Bali pun Niki make tradisi-tradisi nih. Contohnya ini unik-unik nih kan sama Tuan Fox. Nge, sama Tuan Fox tanya nonton Niki kan yang horor-horor tuh. Gak mau tanya beli horor?
1: Sering beli Gus.
0: Apa film horornya di mana?
1: Film hantu.
0: Ah, horor mulu hantu. IBN-nya.
1: Yang di Netflix biasanya beli Gus, yang di bioskop.
0: Oh, di bioskop tuh. Yeah. Ah, benar. Apalagi Niki kan wenten Niki mendot beton post tepuin aneh serem-serem, tapi Niki ten serem. Ah, kengken tuh. Nah, Niki wenten tradisi salah satu tradisi sana wenten di Tegalalang di mana Niki nggih beton post nggih kramo Niki nggih anak alit-alit ngantos ketruna-truni nih pun Niki. Kewarnain utawi niki kegambar niki muka dan juga badan itu niki aji warna-warni berbentuk makhluk halus gitu sama Tuan Fox dia wok samar gitu sama Tuan Fox dan niki tenang sama Tuan niki tenjep cosplay Halloween niki sama Tuan tapi niki tradisi ini wastane ngerebek dimana niki sebuah tradisi ngerebek adalah tujuan itu niki menetralisir energi negatif utawi roh jahat mangga niki wewidangan desa tetap aman, damai dan harmonis.
1: Nggih, pas ritualnya niki berlangsung, warga bakal parade keliling ke desa rame-rame sambil ngangon kostum sane unik, tur riasan sane kadang bikin kaget niki karena kan horor ya. Tapi semua itu ngelah makna dan simbolisnya itu nganggur ngusir sane hal-hal yang buruk atau sane mistis. Sane patut dipercaya bisa ganggu keseimbangan kehidupan masyarakat.
0: Patut bisa. Jadi itu tujuannya mewali nih kangge menetralisir niki energi negatif niki semeton. Nggih dan niki pun kelaksana yang semeton foster ring 6 bulan sekali ring hari raya Kuningan sekitar 10 hari setelah galungan nih puniki. Nah, jadi niki rutin niki kelaksana yang di kehidupan masyarakat Tegalalang. Ini semeton foster ring Tegalalang wenten kah niki coba absen dumun semeton.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Sampun mentilar siki tembang saking anagung rakesi dan buaya caplo alu. Kengken nih gemi bergoyang sendirian niki di studio sing ngajak-ngajak bergoyang nih. Melangenan kesleo bangkiangan nih. Amun kesleo dikalane bergoyang semeton sampun nang khawatir malah semeton ge. Santukan niki wentem ya balur sanga-sanga sani mersidayang buat semeton Fox. Merikalane bergoyang nyahang al gendeng-gendeng rakesi dan dengan apalagi niki kandungan di dalamnya aman gak mi aneh sekte atau tipe aneh kenkel beli gak mi ini aneh klasik apa aneh ultimate.
1: Yang ultimate dong di Gus, mau nyari yang banyak manfaatnya.
0: Oh patuh cara Gus dikane. Jadi Gus dikasih subuh nyetok liu men gak mi tipe aneh chen nyetok liu apa meli besik-besik.
1: Nyetok liu dong di Gus biar dapat promonya nih.
0: Oh iya ada promo apalagi di Kimia Farmatua.
1: Betul,
0: jadi lanjutin bergoyang dumun sambil menyapa dumun sama Ton Fox nih men mungkin niki ada nyen kan di aplikasi Fox Radio nih gak mi
1: di aplikasinya wenten ada Bu Made Warsini Rahajang sore Bu Made
0: bin nih ada
1: wenten male ada Pak Iwayan Slamet saking Samplangan Gianyar nih ke
0: iya ngelanturin bin selanjutnya
1: Menter malih ada santurne Iketut Ari Sugina Dinastre.
0: Iya, dan niki selanjutnya tiang mewali dumun menyapa Smeton Fox nek sampun sudah nyarengin titiang niki wenten aring WhatsApp dumun niki Smeton Fox. Ya santur niki sampun ngantri lama seperti ular niki wenten Bu Joni Pak Joni niki kangen kabarin nek DJ Dibi melali men Gus Dika Dibi minggu melali ke pantai Uluwatu Gunung Payung. Pangcara artis-artis Korea di XT itu live syuting gitu. Ini nawas akan jadi artis Korea. Ini artis korengan kang Wang Malune. Aman game ada cita-cita jadi artis Korea nih.
1: Tan Bigus.
0: Tan jadi artis nih. Kang Wang mendagang di Pacantok. Angin Gus Dika Melina. Niki wonten

0: si tempong.
1: Oh, berarti saya mau bekal leng jumah neo.
0: Bekal Brigus.
1: Oh, mau bekal leng jumah nasi tempong gitu. Oh, gitu. Man Gustika, mau bekal masih mau bekal pipis gan ne. Nah, mas-mas kita semeton pas pasti mengeluh di udara ngiring dumun stay tune Ring Fox Radio Bali.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
3: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
5: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
4: Mana getel lagi.
3: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
4: Tuh kan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Halo, saya Riva Evrianti selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
8: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing Adelawan.
0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Niki si kembang manis saking harmonia jantung hati. Oh, di jantung hati kadung matulis. Langsung ngegek nih. Ish, tak patut gitu ya. Kengken sip dukung dong Gus Dika di ajang pencarian.
1: Lagi nyari cewek.
0: Astagfirullahaladzim ya Tuhan. Gak boleh gitu Nono ya. Nono ya. Ingat Semeton Fox gak boleh gitu ya Semeton ya. Jadi buat Semeton Fox ini daripada mencari jodoh yang tidak kunjung datang seperti Gus Dika nih, mending ngalih promo geng.
1: Betul beli Gus.
0: Apalagi promo nih ngantos sering pinanggal 30 Juni 2026 dari tanggal 1 April. Promo dari Sanga-Sanga yang ada di Kimia Farma terdekat.
1: Karena beli di 3 minyak balur yang klasik itu free natural cream, atau beli 2 minyak balur itu ultimate free natural cream juga, dan beli 1 botol minyak tanah milah tanahmu yang klasik atau yang ultimate juga pasti dapat free natural creamnya beli Gus.
0: Iya, lebih hemat 100.000 buat Semeton Fox niki pembelian sanga-sangane pun niki. Ingat Semeton hanya di Kimia Farma terdekat, tapi ini Semeton Fox niki dot meli produknya nih tanpa promo. Weh, kan kok di apotek-apotek Indonesia contoh nih K2 Apotek Century. Nggih. Dan niki pasti ke produk asli sanga-sanga racikan Babi Bambang Perani.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga. Siki tembang sampun katur titiang niki buat semonton Fox nge ring setengah lima niki. Oh niki sebuah satu setengah jam sampun mengudara niki. Lan sampun makan malih niki mengantri untuk menyapa Gek me niki aneh. Oh langsung membunga-bunga seperti tembang Naika Jaya. Membunga-bunga. Tapi bunga favoritnya Gek me bunga apa?
1: Bunga mawar.
0: Mawar melatikus. Amun ngomongin bunga mawar pasti mie ini mie ngalup aja na.
1: Betul Bigus, melambangkan cinta
0: gitu. Melambangkan cinta. Betul. Seperti cintanya Gemi kepada Smeton Fox niki.
1: Betul.
0: Langsung ke mantan siapa niki Gemi? Sedaya sampun nyorengin Gemi ini kirim WhatsApp niki. Nggih.
1: Rahajang sore niki ada Mbok Tut Jumlo.
0: Heeh, mantan malih niki.
1: Adi Suputra.
0: Iya, saking niki.
1: Saking
0: Abian Semal, Jagapati. Nglanturin malih niki, sanes punya rangin siapa sirah malih niki.
1: Wenten malih ada Yan Bur Ariani,
0: Ibu. Ini niki saking Kesiman.
1: Kesiman. Nge,
0: oh, niki Kesiman cerah, cerah-cerah hati Gustika.
1: Digus nih di gombal di rayu.
0: Niki wenten sanes punya rangin titiang malih niki Mbok Yastini. Sampunya rengain niki nggih. Wenten malih siapa sirah niki? Gemi
1: Wenten selantunnya ada Brigus Widiantare.
0: Iya, lantaler niki Bu Desa Wahyuni Ring Gianyar Bali.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.
5: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
6: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
5: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
6: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
5: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
6: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
7: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, seng ada lawan.
0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangasanga. Si ketembang saking arumi bani berkorban. Nah, niki anak alit-alit UHN Subiwo bani berkorban untuk meluangkan waktunya menghibur semeton Fox niki di udara. Angge, keng-keng nih hari ini Gemei apakah luar biasa siarannya?
1: Luar biasa dong, Bigus.
0: Luar biasa, bin menek, bin turun nasane seperti roller coaster.
1: Betul, Bigus.
0: Ya namanya kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah gitu ya. Jadi kita ke dados manusia tuh harus mengambil hal-hal positifnya aja. Ya, Gemei juga Niki selama di Fox Radio Bali Niko harus ambil hal yang positifnya aja. Jadi ilmu-ilmu diserap gitu kan ya. Jadi negatif dibuang-buang saja Niki. Jadi seperti omongan-omongan kayak mau di akhir acara sana Niki. Tapi Niki Gemei mulai kelpamit kan nih, soalnya begalah limang sanjo nih.
1: Betul dong, Digus.
0: Oh, yang sengkrason nih, limang sanjo kengkeng nih, penambah
1: Tan, Digus.
0: Tapi
1: sesuai jam nih,
0: sesuai jam. Oke, baiklah kalau begitu pemirsa. Tapi ini ke Gemei bakal balik lagi mengudara sing untuk di minggu ini.
1: Mengudara dong Bigos di hari.
0: Tunggu saja.
1: Betul.
0: Tunggu saja. Ya, kadal ini ke Semeton Fox ngiring download dumun aplikasi Fox Radio pangnyingakin Gemei terus-terusan niki selama sampai bulan niki kemanten nggih. Soalnya harus caw bela. Ah, caw bela gitu bahasanya. Harus pergi Niki karena sudah selesai magang nih di bulan Juni Niki ya.
1: Betul,
0: jadi download dumun. Oke, download nih aplikasinya. Apa nama aplikasinya?
1: Aplikasinya di Facebook dulu, Bligus.
0: Oh, boleh.
1: Di Fox Radio Bali 99,3 FM. Di Instagram 99,3 Fox Radio Bali. Di website-nya Nike di Fox Radio Bali. Di aplikasinya bisa menggunakan aplikasi App Store atau Play Store nih, Bigus.
0: Iya, wastane namanya.
1: Wastane Fox Radio Bali.
0: Dan yang Semeton Fox ini meduwe WhatsApp dados gabungan di nomor 087-808-53x993.
1: Nggih, Semeton rajang sore mih sing kerasa nih ke Gemei sareng Bigus 2 jam ya.
0: Iya, betul banget.
1: Ampura lamun Gemei ada salah tutur kata, nunas ampura semua Semeton. Sampun nyarangin Gemei, Gemei pamit dulu nggih. Bye, Bigus.
0: Bye. Jadi Gemei sudah pamit, Gus Dika tetap mengudara dumun di Fox Radio. Bye.

Voice of Sanga-Sanga. Sampun katur di tiang Sigi tembang saking Yani Yudi kisi-kisi nih gengge. Dia tuh niki kasa kisi gus dikajak pasti di ngehan niki di semeton Fox nge. Dia tuh niki bocet nih jangan munyin tiang ngegosip nih bok pasti di ngeh nih. Soalnya mic di depan niki. Jadi informasi bisa langsung jebol lah saat ini gengge. Tapi ini gini menonton informasi sana bisa jebol buat semeton Fox sana bahagia tenwenten informasi negatif ataupun gosip nanti. Ini menonton informasi bahagia saking sangat-sangat semeton dari sangat-sangat yakni reward sangat-sangat sana bisa ngemulihang sang umrah utawi uang senilai 35 juta rupiah. Dan caranya pun ini gampang pisan semeton, cukup kumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur, utawi tanamilah tanahmu klasik utawi ultimate ukuran 100 ml, ataupun semeton Fox ini lebih datos niki. Dan ini wajib digunting menjadi dua bagian dan diproduksi di atas tahun 2024. Kalau ringgit semeton Fox, lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon aktif, nama dan alamat lengkap, nggih. Dan jangan lupa pilih kategori pesertanya nih, wonten 3 kategori, karyawan, konsumen, lan sangesia. Lantur mari niki ini sampun dimasukkan ke dalam amplop dan dikirim ke pabrik sanga-sanga. Sani megenah ring Jalan Sawu nomor Kutus-Kutus, Banjar Sanding, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Atau bisa ke Fox Studio Bali nggih semeton. Dan periode pengumpulan ini ngantos ring pinanggal 1 Desember 2026 kemanten. Semakin banyak semeton Fox mengirim, semakin besar peluang Anda untuk menang.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
3: Ih, kakak, jangan ngerokok di jalan. Bahaya tahu.
4: Aduh, gak apa-apa, dek. Kakak udah gak tahan nih.
5: A few moments later.
6: Woi, Mbak, kalau ngerokok jangan di jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
3: Tuh, kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
0: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
9: Semeton Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
10: Fox Bali.

93.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Pumpi, pahlawan pengganti. Tapi Gus Dikas yang ada pengganti ini. Aduh. Ndak mulai kepedean basic nih. Singgengken yang penting pede. Oh, semonton Foxnya di Aston nih. Agak sengau deh. Yang penting dompetnya pede. Nak mangkin dedari nak sing nepuin secara fisiknya mantan yang juga melihat dengan cara tak kasat mata alias niki rekening. Jadi Gus Dika harus bekerja keras dulu nih ya, banting tulang nih dan banting HP nih. Ngambul adanya membanting HP terus menonton nih. Ini kiri tiang mau banting tulang dumun menghibur sama Tuan Fox niki. Sana sampun nyarengin titiang ring dinani mangkin wenten Pak Ari Dinamika. Sampun menyarengin titiang ring toh pati klungkung. Kengken kabare nih. Apakah garis tejunan niki Pak Ari Dinamika? Coba komen-komen malu. Nih komen-komen di awal tapi sing tahan komen di akhir nih kengken nih. Saja nih kan nyarengin titiang nih Pak Ari Dinamika. Coba nih. Men kitu kekemu ke ngali yang serombotan nih. Niki wenten ring... Gianyar tulikup beli murah endu nih. Punya rengin titiang nih. Ngelanturin malih wenten rewung widangan penateh Bu Made Suryani. Sampun nyarengin titiang suksa meping banget nih. Sampun menyarengin titiang. Lan Om Swastiastu Rahajeng Sore beli Made Hendra Saputra ring tabanan suksa me Gong Biang Rake niki Rahayu Pengsiu. Kengken kabarin niki Gong Biang sebut-sebut masak sore nih. Nah biasanya ibu-ibu nah si sakit cirahan yang mitungang beapo kan kemakan menjepo. Seperti kasus ibu saya di rumah yang tenge. Nongkonang be yang ini bu beapo menjepo. Aduh bebe kan nih mitungang nih mesti bisa bukleh nih beli didian gitu. Siapa sih cara gitu nih semeton. Dan ini menten malah Mbak Dek Satriani ring kerobokan sampun nyarengin titiang susema banget nih. Bu Made Warni ring pengosekan ubut sampun nyarengin taler. Lan ngelanturin malah beli putus ton ring widangan yang batu. Yening wenten ring buleleng niki beli porong boy Bu Jerusari Pak Gungurah ring dalung sampun nyarengin titiang sing melali nih nak biasanya melali niki foto angon nih. Ini mungkin beristirahat dumun nge. Sudah berkeliling Bali ya sana gak mobil nih. Jadi istirahat dumun. Lah niki wenten Bu Wayan Sugiani sampun nyarengin titiang. Semeton Fox sampun nang kije-kije. Niki wenten tembang dumun jagi mengudara turin titiang buat semeton Fox saking degapar kuli serabutan.

99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga. Eka Swastika kena pelet. Inggih semeton Fox, demogi niki kena peletnya nih bisa ngenahang niki semeton Fox nggih peletnya Gus Dika. Pangten nyanan ke bawah mimpi gitu kan. Ini mimpinya Gus Dika di siaran nenang jadi ah setel ah jadi jam 12 malam gitu kan lah temu yuk niki ane nguing nguing nguing gitu nyanyi siaran. Oke, maka dari nikah semeton Fox dititip dumun niki untuk hari ininya karena Gus Dika harus pamit undur diri santukan ke benda untuk galah niki nggih sampun galah 6 saja di tiang lungsur mepami di tiang matur sama mewali niki buat semeton Fox yang sampun nyerangin di tiang ring dinene makin malih niki wantan belian suring wewidangan klungkung sampun nyerangin di tiang. Wantan malih niki mau pandi ebi sampun nyerangin di tiang taler. Momang Minggu, Nini Gusta, Wenten Bok Delastari, Bok Ira Susyadi, Susama Bangar Sampunya Rengin Titiang, Lantur Mali Niki, Wenten Bok Tut Nari, Ring Noja Kesiman, Lan Pak Ngakan Weda Payangan Sampunya Rengin Titiang, Mewali Niki Nyarengin Ring WhatsApp. Nge,

Ben Mani, Ben yuk untuk gabungan ini sarang gundika tentunya ring galasan epate tigang sanjang antos enam sanjar ring program salam sapa semeton sinem proyang dumun ya di wenten keuangan ring titiang titiang langsung lu cuma pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 68X Kota Denpasar. Gundika ngelusur mau pamit tumbuh jadi lebih baik ke sarangin 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Oh.

Tang tekite pratiak seukir lang pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Saya Gong Ani. Sejak 2 tahun lalu, saya dan keluarga mulai menggunakan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga untuk keseharian. Suami yang sering mengeluh sakit pinggang karena duduk terlalu lama saat bekerja, atau ketika alergi dingin saya kumat, dan bahkan ketika anak kami gatal karena digigit nyamuk. Minyak balur Ultimate Sanga-Sanga adalah andalan saya dan keluarga.
2: Terima kasih Sanga-Sanga. Sanga-Sanga singa darawat.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Sing ada lawan.
1: Budaya Indonesia.
2: 9,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Hai Sultan Fox, selamat hari Senin. Ketemu lagi bareng Gaca di Budaya Indonesia sampai jam 8 malam nanti. Jangan lupa tumbuh jadi lebih baik.

Budaya Indonesia. Hai Semutan Fox, gimana kabarnya hari Senin Anda? Semoga baik-baik saja dan pastinya berjalan lancar ya. Hari ini Gacha sudah balik lagi menemani Anda di sini. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana dulu Semutan. Pokoknya tetap temenin Gacha di sini sampai jam 8 malam nanti. Dan jangan lupa juga ya, Semutan Fox bisa request lagu kesayangan Anda, bisa salam-salam, bisa juga curhat-curhat bareng Gacha, boleh banget. Langsung aja bisa diketik di aplikasi streaming Fox Radio. Karena di aplikasi Semutan Fox bakal bisa kirim chat dan bisa Gacha calling-calling nanti ya. Aplikasinya sudah ada di Play Store dan juga App Store Anda. Jadi jangan lupa sekarang di download dulu. Lalu Semeton bisa juga di follow media sosialnya. Ada Facebook Fox Radio Bali 99.3 FM, ada Instagram at 99.3 FM Fox Radio Bali, dan juga ada di WhatsApp. Kalau mau chattingan via WhatsApp juga boleh banget, langsung gas di 087-808-53-993. Sekali lagi, dicatat dulu Semeton Fox, nomornya ada di 087-808-53-993. Ya, saya tunggu requestan Anda ya.

0: staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Ge, enggalin mau saya ge, atau hen mau ge mau karya, pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge, antos dumun, niki ge karya mau saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak mau kelajan. Sing suat-suat tulang tuni. Nak engken gak?
2: Mau gak? Niki, jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting dan jeng hidang mecelep di tas gak eh?
1: Mimi, jeng ulang tuni makelo saja nulian Niki gak? Gak, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara Niki. Niki, gelah mau gak bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sani mangkin sampun wenten kemasan sani lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hija-hija jak tempelur ruwet. Untuk harga sani lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sani ukuran nyane 30 mili antuk harga sani wantah kutus dasa 5 tali rupiah utawi minyak balur klasik sani ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane langsung ke mantan.

pasangan Sing Adelawan. Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, Sing Adelawan.

0: Ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Fox Bali.

Semutan Fox, balik lagi bareng Gacha ya. Itu ya, Gacha masih di sini kok, masih menemani Anda di sini. Jadi jangan kemana-mana dulu. Malam ini Semutan Fox lagi pada di mana sih? Kalau lagi pada di jalan, pas banget ya Gacha mau bacain dulu informasi lalu lintas di seputaran kota dan pasar. Kira-kira pada macet atau lancar aja ya. Kalau tadi sih agak sorean itu ada yang info semeton, katanya di jalan Tukat Pekerisan itu lagi macet banget, terutama di simpang jalan Tukat Barito di lampu merah baru itu semeton. Ada yang cerita, Gacha di Pekerisan simpang Tukat Barito ini awal mula dihidupin lampu merahnya mau lancar jaya, tapi lama-lama kok tetap aja macet sama aja katanya. Aduh, ini mah berarti bukan salahnya lampu lalu lintas ya, tapi emang pengendaranya aja ini yang tidak sabaran. Jadi kalau emang udah merah, lampunya cek ngoyong semeton. Jangan menimbulkan macet-macet di jalanan semeton ya. Terus seputaran persimpangan Teuku Umar Barat juga lumayan macet, terutama kalau Semutan Fox datang dari timur nih, dari arah simpang 6 menuju ke simpang Imam Bonjol Teuku Umar Barat, ini lumayan padat ya, tapi dikit aja di sekitaran persimpangan saja. Terus kalau di selatan terpantau ada kemacetan ini dari simpang Pesanggaran Semeton. Panjang sekali macetnya kalau Semutan Fox datang dari timur nih ya. Dari arah Sanur menuju ke simpang Pesanggaran, udah deket-deket persimpangan nih, mulai macet udah. Apalagi kalau Semutan Fox ke timur lagi dari simpang Pesanggaran, itu juga macetnya luar biasa. Jangan lewat sana dulu ya Semutan Fox. Dan untuk Anda yang lagi di jalan, kalau udah dikasih jalanan yang lancar, ingat patuhi rambu lalu lintas dan gak usah ngebut-ngebut ya. Apa sih yang dikejar? Makanya kalau udah tahu acaranya jam sekian, ya berangkatnya lebih awal. Jangan mepet-mepet semeton ya.

103.3 FM Vox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Semeton Vox, gak aja mau ngingetin dulu buat Semeton Vox yang belum request lagu, belum kirim salam, belum save nomornya gak aja, save sekarang juga di 087-808-53-993. Bisa request lagu di sana loh ya. Dan sekarang waktunya gak aja ngingetin dulu buat Semeton Vox sarang sami sampunang lali semeton mungkin produk babe pokoknya samian mau waste sanga-sanga wenten sange ultimate lan sane ini anyar niki wenten sane klasik niki nggih mangga semeton Vox niki ten bingung pokoknya waspada ring pembelian produk semeton karena akeh pisan wenten produk palsu bertebaran wenten semeton nggih pokoknya waspada yang produk palsu, indah yang pilih sana asli kemantan pastinya mewasta sanga-sanga tur ke produksi oleh Babe Bambang Pranoto diracik langsung pokoknya semeton ya ini semeton Vox jadi metumbasan tur jadi ngecek keaslian produk nguningin harga resmi sampunang malah bingung dadas niki semeton Vox langsung mantan kunjungi platform resmi Instagram @sanga_bali utawi dadas niki pesan lan metaken secara online tellering website www.balihilingoil.com semutan nggih yening ring Instagram @sanga_bali yening ring website www.balihilingoil.com

Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Ya, Semeton Fox sudah di jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Gimana? Apakah Semeton Fox sudah makan malam bersama orang tersayang? Atau jangan-jangan makan malamnya dari waktu ini sendiri terus gitu ya? Gak apa-apa, Semeton Fox masih makan malamnya dengan makanan yang layak dimakan gitu. Bersyukurlah Semeton ya. Dan masih bisa nih ya request lagu Indonesia kesayangan Anda bersama GAC di sini, karena kita masih punya waktu lumayan banyak. Jadi kalau Anda mau request lagu, bisa lewat aplikasi Fox Radio. Sudah ada aplikasinya di Play Store dan juga App Store Anda. Di download dulu kalau Semeton Fox belum punya aplikasinya ya. Terus lalu Semeton Fox di aplikasi bisa kirim di live chatnya ya. Ada fitur live chat di aplikasi. Bisa ketik di sana mau request lagu apa. Lalu setelah itu Semeton Fox jangan lupa dicantumkan juga mau kirim salam buat siapa. Nah, untuk Anda Semeton Fox, GAC juga mau ingetin, jangan lupa di follow media sosialnya. Ada di Facebook Fox Radio Bali 99.3 FM, Instagram @99.3 FM Fox Radio Bali, dan di WhatsApp disimpan dulu nomornya di 087 808 53 kali 993.

Indonesia. Semeton Fox. Sekarang waktunya ya Aca mau bacain dulu requestan-requestan Anda dan juga salam-salam yang udah dikirimin ya. Di sini sudah ada rame sekali di WhatsApp, karena di WhatsApp rame, gak Aca bacain dulu yang ada di WhatsApp ya. Maksudnya ini lebih rame dari aplikasi nih semeton. Biasanya di aplikasi rame banget, tapi coba kita cek dulu aplikasinya apakah rame. Ramai sekali. Dan di aplikasi akan gak Aca calling setelah ini ya. Terus di WhatsApp sudah ada yang request nih, katanya mau request Tiara Andini feat Yuvi Widianto yang Tanpa Cinta gak Aca. Oke, ditunggu ya. Ini dari pendengar baru sudah gabungan. Terima kasih. Lanjut ada Pak Tata Adi Dharma di Tabanan, ada juga Aji Porong, ada Motut Nari beli The Hendra, ada juga Buyan Burarini beli The Pengis DC, ada Gong Biang Raka juga yang request lagunya Fiar Sabesari. Oke, ditunggu ya. Nanti pasti akan diajak putarkan. Dan ini masih banyak banget yang belum diajak calling semeton. Bentar lagi aman ya, akan diajak calling lagi. Yang penting semeton Fox tetap stay tune dan temani diajak di sini. Bentar lagi akan diajak putarkan requestan-requestannya setelah lagu Mahen dan judulnya Cinta Selesai.

0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke

0: Kabupaten Gianyar Bali. Sangat-sangat keramas villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

kembali Bahana Budaya Indonesia. Sebentar Fox, masih bersama GAC di sini. Waktunya sekarang GAC mau infoin untuk Anda nih ya, semeton sampunang lali. Kalau tadi GAC ingetin tentang sangat-sangat klasik, sekarang GAC perjelas lagi apa itu sangat-sangat ultimate. Nah, kalau sangat-sangat ultimate ini adalah produk yang lebih premium dari Babe Bambang Pranoto, semeton ya. Gimana gak premium, orang racikan minyak balurnya aja dari 140 bahan herbal pilihan niki semeton. Tur, ultimate sangat-sangat niki medue akeh variannya nih, mau wetake minyak balur, sabun, wenten bubuk sangat-sangat, wenten jamu enak, wenten taler skincare-nya nih semeton. Pokoknya buat semeton Fox Yening Jeki ngererah produknya nih, dados langsung rawuh ke Fox Radio Bali, ring Jalan Gatsu Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Tur, dados taler niki hubungi manten nomor 081993100102. Malih pisan semeton, dados niki pesan secara online lan netaken secara online link nomor 081993100102.

0: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
1: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan se-geng banyak banget.
1: Males, ribet ah. Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
2: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa se-geng kita di sini. Seru banget, coy.
1: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living roomnya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
2: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih di 0852-8888-085.
2: Apa tadi Instagram-nya sama TikTok-nya?
1: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
3: Sinta Dewi Villas, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
5: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
6: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
7: Wait a minute.
5: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
6: Sumpah bro, OTW download ah.
5: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
8: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox, sekaranglah saatnya kita akan bahas soal keunikan yang ada di Indonesia, terutama di bagian budaya ya. Kebudayaan itu kan gak cuma soal tradisi, upacara adat semeton, gak cuma soal tarian, tapi kuliner juga masuk dalam hal kebudayaan. Nah, Gacha kali ini mau mengulik lebih dalam di kota Samarinda. Gacha ketemu nih beberapa keunikan yang ada di kota Samarinda, dan Gacha dapat sumbernya dari websitenya tempo.co. Nah, salah satunya ini ada yang namanya makanan khas Samarinda bernama daging masak bumi hangus. Daging masak bumi hangus, gimana maksudnya? Nah, jadi daging masak bumi hangus ini adalah makanan khas yang bahan utamanya daging sapi. Terus dagingnya ini bakal dikasih bumbu kecap semeton, terus dimasak dalam waktu yang sangat lama sampai dagingnya pokoknya berwarna hitam pekat, patuh cara kecapnya semeton ge. Nah, karena warnanya inilah yang bikin dia dinamakan daging masak bumi hangus. Jadi kayak gosong gitu mungkin semeton ya, makanya namanya daging hangus gitu. Tapi lebih lengkapnya daging masak bumi hangus. Cekengken yuk, itu asal usul namanya semeton ya. Coba yuk buat semeton Fox yang tahu, boleh dong kasih tahu gue aja.

kira-kira buram sing nang semeton. Sebentar Fox sama Sami, gak kerasa ini udah mau jam 8 aja dan Gak Ayah sudah standby di sini mau menemani Anda sampai jam 8 malam nanti. Sekarang Gak Aca mau pamitan dulu semeton ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani Gak Aca, semoga terhibur dan jangan lupa tetap stay tune pokoknya di 99,3 FM Fox Radio Bali. Voice of sangga-sangga sehingga ada lawan. Gak Aca pamit semeton. Jangan lupa tumbuh jadi lebih baik. Sampai ketemu besok lagi ya semeton. Bye bye.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, aku Ti, seorang mahasiswa. Aku mau share ke kalian, aku tuh pencinta banget sama produk sanga-sanga. Selain minyak balurnya, aku juga nyoba dupa dari sanga-sanga untuk aku pakai mabanten. Nah, pertama kalinya aku nyoba, aku tuh langsung suka banget aromanya, terasa lebih adem dan nyaman banget, dan bikin pikiran itu lebih rileks. Nah, dari sana aku selalu gunain dupa dari sanga-sanga. Tak hanya sekedar membanten, tapi aku juga gunakan untuk aroma terapi kehidupan aku. Nah, terima kasih sanga-sanga. Sanga-sanga, saya gak ada lawan.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT.

Raven Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Raja Wangi Sultan Fox kecil manis sering ayan kini sering gaya. Tentunya ring program tembang terus tengah atas gala salah suangi. Waduh, wow, dina semua nih kesampun blunder Sultan Fox. Sampun yang lalu tumbuh jadi lebih baik. Niki kesaringin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Sing Adelawan.

siaran Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Bada Budaya Indonesia. Firasat Jika Tembang Saking Tika Pagraki featuring Rocktober. Semoton Fox kadang-kadang ring satu hubungan, ya pasti ya. Niki Semoton Fox mau dua firasat. Ya entah nika firasat sani becek maupun firasat sani mengarah ke hal-hal nenten becek sani. Niki biasanya membangkitkan bumbu-bumbu perdebatan ring rumah, rumah tangga, ring hubungan niki Semoton Fox. Nih nenten aja kadang-kadang niki hubungannya rusak karena orang ketiga. Nanging bisa jadi karena niki dua orangnya sama-sama gengsi Semoton Fox. Antok memulai kembali atau mulai ngomong duluan niki yani dalam posisi bertengkar niki nggih. Semoton Fox niki gaya ketus saking ngalo dokter mangde hubungan Semoton Fox nenten berubah jadi arena debat tiap malam niki Semoton Fox nggih. Sireuning niki karena WhatsApp-nya tidak dibaca 5 menit. Utawi mungkin iki nenten berkabar selama satu hari hilang ngantong Semoton Fox nggih. Nenten nuning napisane terjadi tapi ya firasat berkata kata Semoton Fox. Coba niki Semoton Fox mulai dari komunikasi sane jujur nggih. Belajar antuk mirengang pasangan tanpa menyela dumun niki Semoton Fox. Gaya uning kok niki pasti Semoton Fox sampun menggebu-gebu pengen bertanya niki, penapi kemana dan apa yang dilakukan kata Semoton Fox nggih. Nanging coba pelan-pelan pahami.

Belajar untuk mirengang pasangan tanpa menyelang. Nyantos Semetan Fox ini mencari solusi bersama tanpa saling menyalahkan. Semetan Fox maui nen ring suatu hubungan sani sehat. Nih kan nenten je suatu hubungan sani mulus seka di aspal. Semetan Fox nenging niki sani mau sama-sama membereskan suatu masalah yening wenten masalah tanpa drama berlebihan. Edosyane yening masih mau sama-sama bertahan dan berjuang. Semetan Fox sampunang lelah untuk saling mengerti. Semetan Fox.

Bali. Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti

0: inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, seng ada lawan.

di Mempong Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Bagus Mecedar, Sigit Tembang, Saking Tastra Wika. Selamat tahun Fox, Sanem Bagus Mecedar, lan juga jegeknya lolet pokoknya Niki. Tunggu nang lalu nyarengin biaya pun Niki ring aplikasi Fox Radio Bali. Aplikasinya gratis, santan-santan biaya napi-napi langsung nonton join Niki ring aplikasi Fox Radio. Sampun tersedia ring Play Store lan juga App Store. Sane ring margi, Niki mungkin macet utawi Niki sampun mulai terasa ngantuk. Kanten ya, mangga sampun Fox pun Niki menikmati perjalanan. Yang sarengin biaya sampun Fox ring 99,3 FM ring tembang tresna. Sampun Fox juga ada nyarengin ring WhatsApp ring 087-88-555-993. Sane kayon request tembang juga dados ya ayah siap hari. Selamat Fox nyantos galak, salah suangi pastinya.

FM Fox Radio Bali, voice of sangat-sangat bana budaya Indonesia. Sultan Fox cukup sampai di sini. Sultan Fox, kita emang saking lunar Bali. Ya iyalah Sultan Fox. Ya nih Sultan Fox, sering hubungan, sering merasa tersakiti, sering diabaikan, cukup sampai di situ Sultan Fox. Ngiring Sultan Fox ini bahagiakan diri sendiri. Keluarlah healing Sultan Fox, cari kebahagiaan Sultan Fox. Lan, ya nih bingung kemana ya Niki Gaya untuk healingnya. Ya, yeah, mental rekomendasi Sultan Fox. Sultan Fox coba Niki melipir ring Kabupaten Gianyar Bali, Sultan Fox. Nggih, mawinan ring Kabupaten Gianyar Bali, tepatnya puniki ring Margi Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitra Kabupaten Gianyar Bali. Sultan Fox Niki Pacung menemukan Mingulingulik Resto. Niki wantah restoran sane meduwe cita rasa khas pastinya Niki antuk menu-menunya. Nggih, ring ulam ayam bebek bepasi samian wenten Sultan Fox. Nanging nenten-nenten ulam bawi. Pokoknya drikin dijamin halal Sultan Fox. Taler Sultan Fox dadas Niki ngajeng kasarangi dengan pemandangan danu sane tentunya ngaryanin semakin tenang. Lupakanlah nih kesane ngaryanin Sultan Fox bimbang nggih. Lan Sultan Fox, yani Sultan Fox niki pacang meduwe parikrama ring Mingulingulik juga dados. Mawinan ring Mingulingulik puniki dados nampung nyantos kutus tali diri Sultan Fox, cocok juga nih ke angin Sultan Fox piknik kesarangin keluarga dados, kesarangin calon keluarga juga dados Sultan Fox. Tentunya Mingulingulik niki bagus saking sangat-sangat.

Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dihilang sakit Sani kerasa yang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidaya.

0: kali rupiah pemanten. Semeton Fox, sampun mersidayang makte produk Niki Budal. Indeks informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 84 kali 085. Sekali lagi di 0852 84 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
3: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
4: A few moments later.
2: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
3: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
2: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
5: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.

di FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Selatan Fox ane mangkin gaya pacang calling-calling dimuniki selatan Fox samisan nih karilan sampun komen-komen iki nyaringin gaya ring aplikasi Fox Radio ring 99,3 FM pastinya. Wenten si reka sane bergabung iki wenten Hasa Mulyani bergabung sereng gaya ring aplikasi wenten makata tari segina dinasrat puniki ring wawidangan Padang Sambian. Sama, sampun bergabung wenten Made Warsini iki nyarengi ring wawidangan Nusa Dua. Wenten Dewa Nyoman Witnyana ring wawidangan Bedugul. Sampun api udara Bedugul puniki dinginnya kerasa sampai drikir gitu. Sama sampun bergabung niki lan lanjut wenten Gung Biang Rake niki bergabung sareng ge aya rahajang tugas keren niki. Sama wenten Imade Suranadi bergabung tawin ini Gusta. Wenten Putu Suryatini niki nyarengin ge aya suksumun banget wenten di doping SDC Taylor Sinamian puniki semutan Fox sampun nang numun kiji-kiji stay tune sareng ge aya ring tembang tresna nyantos gala salah semengi.

menghadapi wanita Sani datang bulan ya, sang pernah macam-macam sonotan fox cukup satu macam nih geng. Sira nih sonotan sonotan Sani istri Sani tiap datang bulan langsung berubah jadi tim rembahan nasional utawi TRM. Mawinan niki rasa nyeri ring height niki ngariani nenten nyaman gak ya penuh nih niki sonotan fox. Nanging ternyata wenten beberapa cara sederhana sonotan fox untuk membantu meredakan rasa nyeri saat tamu bulanan sonotan fox rahu niki. Mulai dengan kompres hangat ring perut niki juga dados dilakukan sonotan fox. Dados juga melakukan olahraga ringan niki nggih. Si rasane niki yen datang bulan nenten dados olahraga. Dados sonotan fox. Pijatan lembut juga niki ternyata membantu antuk nyerinya niki berkurang nggih. Nyantos menghindari ngajeng terlalu asin lan juga terlalu berkafein sonotan fox. Bahkan yening sonotan fox niki masih ram ngangen air hangat juga dados membantu tubuh antuk lebih rileks dan juga moodnya pastinya lebih baik sonotan. Nanging ngelingan yening nyeri niki terasa berlebihan nyampe mengganggu aktivitas sonotan fox samurang dianggap sepele nggih. Sebaiknya ya periksakanlah ke yang berpengalaman atau ke dokter pastinya sonotan. Sumber niki kaya kata saking alo dokter sonotan.

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangnya-sangnya Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangat-Sangat Skincare.
2: Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Salahkah mencintaimu? Jika teman saking Triple X Bali. Sobat Fox, nenten salah namanya cinta, nenten salah mungkin. Niki yang kurang tepat adalah waktunya dan orangnya dan situasinya Sobat Fox. Nangi cinta Sobat Fox nenten salah. Nangi juga tetap harus di situasionalkan napi wasana niki. Diatur perasaan yang mauinan perasaan kita, perasaan iraga, milik iraga dan tanggung jawab iraga. Selamat datang Fox. Selamat datang Dados. Kok Niki mencintai seseorang, nanging tidak harus orang Nike yang menjadi masa depan Sultan Fox. Mauinan, setiap orang berhak jatuh cinta dan menemukan cintanya Sultan Fox. Sultan pun juga. Jadi Sultan Fox mencintai seseorang, nanging mungkin Niki dorong diperbolehkan oleh waktu untuk bersama orang Nike, mungkin mencintai dalam diam dan mencintai dalam doa. Wantah cinta yang lebih tulus rasanya Sultan Fox. Yes, dadasnya ini intinya sampai pacang ya sampaikan wantah sampunang memaksakan sesuatu sani nenten dedos dipaksakan sama Tan Fox. Cinta boleh, nanging tidak boleh dipaksakan. Mengikhlaskan mungkin salah satu jalan sani bisa dipilih sama Tan Fox.

JPM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Selamat on Fox, ya ini badannya niki pegel-pegel habis weekend, kantong niki habis mungkin niki meplesiran terus ngangkat berat-berat bebersilan sani lianan, ditambah mungkin dina somo sani kredit kantong niki. Selamat on Fox, sampun nang lali pun niki ya ini sanga-sanga wenten promo spesial niki. Selamat on Fox, langsung mantan meluncur ring Kimia Farma, Kimia Farma terdekat nggih. Mawinan promo spesial niki ring pinanggal 1 April nyantos 30 Juni mantan niki Semotan Fox. Semotan Fox promonya napi sih ge ayah. Niki ge ayah memberitahukan nggih antuk promonya yani Semotan Fox niki numbas 3 minyak balor klasik, Semotan Fox niki pacang free natural cream. Yani Semotan Fox niki numbas kali minyak balor ultimate, Semotan Fox juga pacang free natural cream. Nah, ini nonton niki sering metakan sering ge ayah. Ya ning hanya numbas iki mantan sapa napi ge ayah nenten. Niki man promo. Tenang Semotan Fox. Yening Semotan Fox hanya numbas siki mantan minyak tanamila tanahmu klasik utawi minyak tanamila tanahmu sane ultimate. Semotan Fox juga niki pajang free natural cream. Dadasnya ada niki saat sekadi peribahasa satu panah ditarik dua tiga pulau terlampaui kan Semotan Fox. Nggih ini nonton salah niki ge ayah. Yening Semotan Fox numbas memperoleh promo puniki Semotan Fox dados niki merawat kesehatan terus juga merawat kesehatan dan kecantikan kulit di Kesempatan Fox. Nggih, nenten malah perlu bingung ningkan ngemulih yang produk sanga-sanga. Mawinan selain ring Kimia Farma, produk sanga-sanga puniki sampun juga tersedia ring K24 Apotek, Century lan seluruh Indonesia puniki Kesempatan Fox. Antuk boot utawi outletnya ini juga niki sampun tersedia ring di Keranjang Bali, ring lantai 1 Semotan. Niki sampun mantap produk sanga-sanga asli, racikan Babe Mamang Pranoto, sanika produksi oleh pabrik sanga-sanga.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini tenbeci.

0: dengan lawan.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk

0: 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Lagu-lagu pilihan Pop Bali.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga Sanga Bana Budaya Indonesia. Sultan Fox Remangkin Gigi Pacang lanjut calling-calling untuk Sultan Fox. Ini sampun nyiringin di ayah ring aplikasi WhatsApp ring 087885559993. Wenten Mbok Yantini pun iki bergabung sareng di ayah ring wewidangan selat duda. Suksama sampun bergabung. Wenten Ibu Yan Lastri niki nyaringi ring wewidangan Melayu Tabanan. Wenten Pak Putu Julio niki bergabung ring wewidangan Tuliko. Wenten Mbak Herlina Wati nyaringin ge ayah. Wenten Pak Ari Dinamika puniki nyaringin ring wewidangan Tohpati. Wenten Pak Cahya niki nyaringin ge ayah ring wewidangan Tangop. Niki Megatra majang ring istri tersayang katanya Sony Kari rebahan sambil mirengang regu-regu ring Fox Radio Bali. Suksama sampun bergabung. Wenten Pak Tupurwo niki bergabung sarang ge ayah ring wewidangan Sesetan. Wenten Melingo Raendu nyaringin ring wewidangan manakah niki Tulikop. Rahajeng Wengi Beli Made Hendra ring wewidangan Tabanan. Wenten Mbok Sri Noviani niki bergabung sareng ge ayah ring wewidangan Penatih. Halo, salam kenal sareng ge ayah. Suksama sampun nyaringi Sultan Fox sampun numun kije-kije stay tune sareng ge ayah nyantos galas salah sungi ring tembang tresna.

0: capek juga ya beresin kamar.
1: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
0: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
1: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
0: Emang nggak jauh dari Renon?
1: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
0: Ada treatment apa aja emang?
1: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
0: Harganya affordable nggak?
1: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
0: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
1: Gas.
2: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878 1838 9847. Let's rejuvenate your mind.

Gavin Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sultan Fox, Niki Wenten. Informasi saking denpasar.viral sanege aya ketes saking Instagram Niki. Wenten proyek pembangunan Catus Pate Universitas Udayana sane sampun mulai dikerjakan Niki semoton. Lan pengalihan arus lalu lintas Niki mulai juga diterapkan ring area sekitar Rektorat UNUD Niki nggih. Pengalihan Niki berlaku untuk akses publik lan juga internal kampus dengan rincian jalur ring akses publiknya Niki ring Fakultas Teknik menuju Politeknik Negeri Bali, lan dari Politeknik Negeri Bali niki menuju Fakultas Teknik Malih. Tur antuk akses internal UNUD puniki jalur 1 menuju Rektorat, LPPM, Perpustakaan lan juga FMIPA. Jalur kedua wenten menuju Lecture Building, FIB, FPAR lan FH. Lan jalur ketiga wenten puniki menuju Lecture Building Malih, FIB, FKP, FEB lan FTP. Diharapkan puniki antuk seluruh civitas akademika lan masyarakat utawi puniki sempatan Fox pastinya nggih antuk menyesuaikan rute perjalanan serta mengikuti rambu lan arahan petugas ring lapangan. Yaning mungkin iki wenten sempatan sanekari mahasiswa yaning durung niki mengetahui rute puniki ge sarankan antuk berangkat lebih awal mang benten terlambat lan enten terburu-buru sempatan Fox.

Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sultan Fox Pabrik Sanga-Sanga Puniki Salim Genah Ring Margi Sawan nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar Bali. Bangga memakai link kali produknya nih Ring Sanga-Sanga Klasik dan juga Wenten Ring Sanga-Sanga Ultimate. Pastinya Sony Ultimate Puniki dengan racikan lebih ultimate Sultan Fox. Nanging Sultan Fox pradang ring produk palsu nggih mawinan produk asli Babe Bambang Pranoto niki hanya memproduksi dengan waste sanga-sanga lah tentunya wenten foto Babe Bambang Pranoto ring kemasan Sultan Fox. Antuk Sultan Fox puniki sandingan pasti yang keaslian produk utawi puniki nguningin harga resmi sendiri Sultan Fox ketumbasan. Dados puniki langsung mengunjungi platform Instagram resminya nih ring @sanga-sanga_bali. Talar niki juga meduwe ring website ring www.balihealingoil.com. Wenten juga puniki ring www.sangasangaofficial.co.id.

0: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
5: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
6: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
5: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi.
6: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya, Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
5: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
6: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
7: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Radio Bali, Voice of Sangat-Sangat Buana Budaya Indonesia. Semoton Fox Sane Mangke, ini Giga Pacang, calling-calling malih Semoton Fox Sane Karin nyaringin gaya pun kiring aplikasi WhatsApp 087-808-555-993. Wenten mau kembang seri, ini bergabung sereng gaya ayah. Sesuatu banget sampai nyaringin ring ngewidangan tegendungan. Wenten yang berhari ini nyaringin ring ngewidangan kesiman. Wenten mau kadek wati, ini nyaringin ring ngewidangan buleleng. Degus bawa nyarengin gaya punikir ring wawidangan batu bulan. Mantan beli gede palsa nyarengin gaya ayah punikir ring wawidangan merpati monang maning. Ini kusta nyarengin ring WhatsApp. Mantan wayan meri punikir utawi yan meri ya sekemenuh niki bergabung sarang gaya ayah seksemuling banget. Mantan pada pego niki bergabung di dopingnya ZC Morai Sukarti belian gen nyarengin. Mantan punikir Theodorus Yudistir niki nyarengin semua sampun nyerengin. Wenten mau kade AC bergabung sareng ge ayah puniki ring wewidangan kesiman taler sinamian semoten Fox sami sane kari bersagabung bersama ge ayah puniki ring 99,3 FM sampun nemen kiji-kiji stay tune sareng ge ayah nyantos galang salah sone mana jebas mantan Fox.

Voice of Sangha Sangha Buana Budaya Indonesia. Swatun Pong sedurung gaya budal, meniki gaya lanjut calling-calling demun semotan sami sani kari nyaringin gaya ring WhatsApp 087-88-555-993. Kari wantan bergabung niki Bu Made Warni, wantan BWPS Bu, Bu Sekaryani ring udahan kebo iwo, wantan Patu Arya puniki Rahajang Wengi. Sok sama sampun bergabung wantan Moira Susyadi, Aji Kundul niki bergabung sereng gaya ring udahan buluh indah. Wentan Muma Dewarf ini Mbok Herlina Wati pun iki. Esok sama memang Sontan Fox yang pernah namun kija-kija Mali The Boss mantan iki sarang gaya ring tembang tresna. Nyantas gala salah songi Sontan.

103.4 Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Semoton Fox dan kerasa niki sampun 3 jam gaya nimbalin semoton Fox ring tembang tresna. Sok semopi banget meniki antuk sana sampun bergabung kasarengan gaya ayah. Lan pengapura demu nika terang gaya ayah yang ingin tembang yang sana durung poli gaya. Puterkan semoton Fox tapi malah juga niki salam-salamnya sana durung poli gaya wacen. Benjang gaya ayah kari wentar yang tembang tresna sampun nang khawatir. Lan benjang pun niki 99.3 FM sampun siap sadia niki nyarengin semoton Fox mulai dari beraktivitas sampai nyantos semoton Fox menuju sirap nggih, mulai dari semang nyantos semang siap hadir antuk semoton Fox sampun nglali antuk bergabung semoton Fox lan mungkin gaya langsung wonten saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar pamit undur diri sampun nglali tumbuh dadas lebih baik kesarangan 99.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga sing ada lawan Om San.

0: Program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, aku Ti, seorang mahasiswa. Aku mau share ke kalian, aku tuh pencinta banget sama produk sanga-sanga. Selain minyak balurnya, aku juga nyoba dupa dari sanga-sanga untuk aku pakai mabanten. Nah, pertama kalinya aku nyoba, aku tuh langsung suka banget aromanya, terasa lebih adem dan nyaman banget, dan bikin pikiran itu lebih rileks. Nah, dari sana aku selalu gunain dupa dari sanga-sanga. Tak hanya sekedar membanten, tapi aku juga gunakan untuk aroma terapi kehidupan aku. Nah, terima kasih sanga-sanga. Sanga-sanga, saya gak ada lawan.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT.

0: Bising ada lawan.
1: Waktunya Zona Indonesia.
2: Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Om Swastiastu. Rahajang samang samaton, Gus Gani mewali ring zona Indonesia, nyantos nampo ring galah, dasi sembang male aja bos, sanga-sanga, sing ada lawan.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga Sanga. I love you baby. Dari Chang Tutors yang sudah membawa perjalanan kita juga di pembuka hari yang cukup cerah ini. Apakah bisa dikatakan cerah sama Ton? Bas len begini semengan dal-dal hujan gitu nih. Nung orang cerah. Cerah kayaknya nih kayaknya. Apanya yang cerah Gus Gandhi? Harapannya kayaknya nih kayaknya. Meskipun cuaca mendung kayaknya nih kayaknya semeton, hujan, letigan kayaknya nih kayaknya. Harapan cerah harus tetap dibuka selebar mungkin semeton ya. Untuk hari-hari yang gak jelas. Kenapa gak jelas? Coba pikir semeton. Uli marem mesu, uli jumah hujan. Terus digatsu nang. Benekan di studio bien hujan. Kan gak jelas ada niki semeton. Aduh, patah niki. Sekadi informasi ring semakin-makin. Niki ring kawasan Canggu kone niki. Nak hujan, bien nang, bien hujan kone niki. Arun, nge suksemu niki semeton. Sana samun berbagi informasi perakiran cuaca. Minap niki ring BMKG wilayah Denpasar, taler niki Raina Demangkin memang keprediksi hujan ringan semeton ring sebagian besar wilayah Pulau Dewata Bali. Nah, kecuali niki semeton ring wewidangan Kota Denpasar, Buleleng, taler niki ring Kelungkung, Kesaringin, Badung niki keprediksi cerah berawan, tapi semangin-mangin cek hujan niki. Yen Pak Yan Sugita niki memberikan informasi ring Kute kone niki semangin-mangin gendan ge berawan gendan niki. Sabar-sabar mantan Pak Yan, malah jebos Gus Gandhi kirim hujan kamu. Apang patuh-patuh merasakan hujan niki. Ada yang ngirim sempetan sarangin Gus Gandhi ring 087808-5993 utawi ring Fox aplikasi. Taler niki datos nyarangin ring sosial media Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Gus Gandhi jagi pemanasan demun niki sempetan, jagi olahraga demun niki. Nyana nih milu olahraga. Ngiring.

0: jangan dilawan.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Ge, enggalin mas Ayaga atau hen mau ge mekarya? Pang montora bisa anggon ge.
3: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge kari mas Ayaga, pang ten nyanan ke di gunung wenten ne kecag.
4: A few moments later.
2: Ge, ada cak mekelajan. Sing suat-suat tulang tuni. Na engken ge.
3: Mau ge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
2: Mimi, je uleng tuni makelo saja nulian iki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok ge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte kija-kija cek tentelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau, semeton presida ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili. Untuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane langsung ke mantan.

93.3 FM Fox Radio Bali. Saatnya beraksi semeton, beraksi untuk bekerja mengais rejeki. Semoga hari ini berjalan lancar sesuai dengan yang sudah diagendakan ya. Kalaupun tidak sesuai harapan, ya namanya juga hidup semeton ya. Itu kata-kata terakhir yang sudah sangat pasrah sekali semeton. Raja semang dumun iki ring aplikasi Gus Gani sapa dumun wenten ari sugina dinasra ring mewidangan gunung andekase niki seneng arsi tembang duka saking last child kono niki sampun Gus Gani siagiang wenten made warsini taler niki suksema sampun nyarengin Gus Gani saking mewidangan nuse dua niki nggih. Wenten ngakan weda taler niki ring payangan suksema sampun nyarengin ngwedang dumun iki beli. Ingetan iki kopi pahit kenda niki nggih. Rajang dalar niki wenten ge citra ring wewidangan Bangli sampun nyarengin Gus Gandhi. Rajang beraktivitas kemanten ini Gusta dalar niki ring wewidangan Pemedilan gue niki hadir mewali Gus Gandhi. Salam untuk Sami semeton Fox dalar niki sarang Gus Gandhi rajang bertugas kemanten ge sukseme. Wenten beli gede pasar yang monang maning tembangnya ni leto sampun Gus Gandhi siagi yang malaje bos ge. Wenten dalar niki tu Sri ring Bangli sukseme niki salam sehat salam kedekan salam kopi pahit gue ni. Uling ibing orang kopi pahit niki sing ada dagang gula lah nih. Apa memang demen jak kopi pahit niki. Melang niki bas lebihan kopi jaga asam lambung nyana niki cara semeton diang niki. Semengan apun asam lambung udah niki menek. Daripada naik asam garam niki agak berat deh gitu. Aduh jaga semengan niki ngai doen gitu niki. Sarapan busung sama bunga aja beli gue semengan kau niki alias menjahitan niki mawinan rainan ampun nampak niki nggih becik bisa niki metanding ampun ngene niki nggih bulan depan ampun galungan niki cemeton niki bekerjang niki menek niki cuma celana kan kau niki tuun.

0: Favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Sanga-sanga Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu bermalam di kota istimewa. Terletak dalam benteng Keraton Yogyakarta dan hanya berjarak tak lebih 5 menit menuju pusat kota. Penginapan yang terdiri dari 3 tipe dengan total 8 kamar juga 1 villa menawarkan harga terbaik untuk pengalaman menginap Anda.

0: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Bapak Cinta Ken Arok Ken Dedes.
4: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
3: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
5: Maafkan aku Dedes, untuk saat ini aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
3: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
6: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Ini semeton niki jagi melancaran, jagi bepergian jauh. Tapi malah niki ngangge kendaraan roda 2, terlebih dengan cuaca yang tak menentu seperti sekarang ini semeton ya. Nah biasanya kan identik dengan rasa pegel yang selalu dengan cepat menyerang semeton, kesemutan, terus badan pegel-pegel gitu nih semeton nge. Antuk ngangge talar niki semeton minyak balur sanga-sanga. Nah, yening semeton seneng niki dengan aroma napi wasana niki klasiknya yang lebih dominan, aroma rempahnya yang mendominasi. Gus Gandhi memang menyarankan untuk menggunakan yang namanya minyak balur sanga-sanga klasik. Tapi kalau semeton pingin yang lebih soft dan juga manfaatnya yang lebih ultimate lagi, ya Gus Gani sarankan menggunakan minyak balur sanga-sanga yang ultimate, karena ada aroma rempah dan juga aroma lavendernya yang membuat penggunaannya semakin lebih baik lagi semeton ya. Dan terlebih ya, minyak balur ultimate sanga-sanga ini menggunakan 140 bahan alami pilihan semeton, diracik memang khusus memberikan rasa nyaman dan relaksasi pada tubuh kita. Nah, tidak hanya minyak balur aja semeton, wenten make niki produknya niki, wenten sabun, bubuk sanga-sanga, skincare nyantos dupe talon niki wenten semeton nggih. Informasi selengkapnya niki semeton dados rawuhin ke Fox Radio Bali, sana megenah ring margi Gatot Subroto Tengah nomor 98X dan Pasar, utawi dados pesen kemanten ring nomor telepon 081-993-1102. Sekali lagi 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Sekadi nak istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin tiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga-sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga-sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga-sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga-sanga Spa. Serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga-sanga Spa Signature Treatment. Sanga-sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga-sanga Original Scrub, Bore Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga-sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga-sanga Spa di seluruh Sanga-sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga-sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
3: 99,3 Fox Bali.

Ya namanya jatuh cinta ya sama Ton ya, berjuta rasanya katanya. Sama seperti Fagetos kehadiranmu, Yenu Bena sedang jatuh cinta, mencoba pergi kemanapun sama Ton, pasti akan selalu hadir bayangannya. Siapakah yang sedang jatuh cinta hari ini? Coba kasih tahu ke Gus Gandhi. Boleh di 087808555993 atau di Fox Radio Mobile aplikasi. Gus Gandhi sapa-sapa dulu ya. Ada yang request lagu Andra and the Backbone lagi dan lagi dari Adi Suputra di kawasan Nabian Semal katanya. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung di pagi yang cerah ini ya. Terus ada Pak Ian, selamat di Samplangan. Terima kasih banyak sudah ikut gabung di hari ini. Kemudian ada juga Tika Saraswati di kawasan Denpasar yang pagi ini katanya sedang menikmati kesendirian karena aslam. Karena apa jeng orang aslam semangan genda nikinge ya. Aduh, bahasa Nak Jani itu agak ruwet dek niki, mikir harus pikir dua kali malu niki. Harus dicerna dua kali dulu niki. Aduh, rajang dalar niki. Wenten belian gen sanes sampun nyarengin ring wewidangan batu bulan kene niki nggih. Ikutan aja kene niki lagunya buat beli Gandhi selamat bertugas nggih. Sukses men niki sampun nyarengin Gus Gandhi. Bu Joni lan Pak Joni talar niki sane ngarse ruang rindu sampun Gus Gandhi puterkan ni wau niki nggih. Salam kene niki sarang pianak titiang wayan Joni Marta ring dalung lan Madi Hendra Gunarta niki sareng Gus Gandhi rahajeng beraktivitas ke manten nggih. Sukses meniki sampun nyarengin Gus Gandhi nggih. Wenten Ira Susiadi niki ring wewidangan penebel ngarsa tembang Gelora Asmara saking Derby Romero sing med ninguang lagu ento ge niki mau Ira aing Leon ada lagu jak ento ge niki request.